Masih di 94.8 GFM, The Ultimate Youngsters Radio, barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Yang barusan aja kamu ditemenin sama lagunya Ed Sheeran, ada Perfect ya, yang dulu sempat viral juga, sempat booming di tahun 2017 ya, kalau gak salah ya Youngsters. Dan tentunya lagu ini juga seiring berjalannya waktu digunakan oleh soundtrack-soundtrack pernikahan ya. Tapi lagunya emang enak banget sih yang harus didengerin gitu kan. Lagu balada romantis yang ternyata itu terinspirasi dari kisah cinta masa kecilnya dengan sang istri nih ya, sersi, yaitu Cherry Seaborn yang kembali ia temui di New York. Dan lagu ini tuh sebenarnya Ed Sheeran sengaja menulis sendirian tanpa co-writer ya, untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menulis lagu hit original setelah kesuksesan album X Multiply-nya gitu. Nah, pagi-pagi udah minum kopi belum nih Youngsters ya? Jangan sampai ngantuk Youngsters ya, karena kalau misal ngantuk itu kamu bawa motor ke kampus, ke tempat kerja, itu pasti kayak aduh gak enak banget kan gitu kan, tiba-tiba ngantuk, kepala ngangguk-ngangguk sedetik. Nah kalau gitu namanya microsleep gitu kan, kondisi dimana otak kita itu mati sejenak selama beberapa detik karena kelelahan ekstrim ya. Ini bahaya banget loh Youngsters, karena sepersekian detik aja kita hilang kesadaran di atas motor gitu kan. Taruhannya ya nyawa gitu kan. Tapi tenang aja, buat ngatasin masalah yang agak horor ini bisa dibilang gitu kan, ada kabar super membanggakan gitu, datang dari teman-teman mahasiswa kita nih Youngsters. Jadi bisa dibilang inovasi lah ya, yaitu helm canggih yang bisa ngebangunin kamu pas lagi ngantuk di jalan. Wih, keren banget ya, bisa kebangunin gitu bahasanya. Jadi Youngsters, kenalin ya, namanya tuh dari tim ikonik dari Institut Teknologi Bandung ya, alias ITB. Nah mereka tuh baru aja bikin bangga dengan berhasil meraih juara 2 nasional kategori karya tulis ilmiah dalam ajang Smart Safety Competition 2026. Wih, tepuk tangan dulu. Prok. Nah apa sih yang bikin mereka juara? Nah mereka tuh berhasil mengembangkan sebuah prototipe helm pintar berbasis LOT atau Internet of Things yang dikasih nama Sadar Helmet. Nah, jadi sesuai namanya, helm ini dibikin khusus supaya pengendaranya tetap sadar dan gak bablas tidur tuh pas lagi nyetir ya, Sars ya. Jadi pasti kamu mikir ya, kok helmnya bisa tahu aku lagi ngantuk ini gimana gitu kan? Jadi ini dia canggihnya ya, Youngsters. Di dalam busa helm sadar ini udah ditanam berbagai macam sensor mikro yang baca kondisi tubuh kita secara real time gitu. Yang pertama ada sensor detak jantung namanya. Nah biasanya pas kita mulai masuk fase ngantuk atau microsleep, itu detak jantung kita bakal melambat ya, Youngsters. Nah sensor ini bakal ngebaca anomali detak jantung itu gitu. Yang kedua itu ada akselerometer dan giroskop. Nah, giroskop dan akselerometer, dua sensor ini fungsinya buat ngebaca pergerakan dan kemiringan kepala. Jadi kalau kepala kamu udah mulai nunduk-nunduk tuh kan, atau miring gak wajar gara-gara ngantuk, sensor ini langsung nangkap sinyal bahaya. Kemudian begitu microcontroller di helm ini mendeteksi kombinasi detak jantung melambat dan kepala yang mulai nunduk gitu ya, Sadar Helmet bakal langsung ngebangunin kamu pakai 3 sistem peringatan beruntun. Yang pertama ada namanya getaran ya. Jadi helmnya bakal ngasih getaran kuat di area sekitar kepala atau leher, mirip kayak handphone kamu kalau lagi di telepon tapi versinya lebih strong aja gitu kan, biar lebih kaget. Nah yang kedua ada suara, bakal ada bunyi buzzer atau alarm peringatan gitu di dalam helmnya ya, Sars ya. Kemudian yang ketiga ada notifikasi digital. Nah katanya karena ini tuh nyambung ke smartphone via Bluetooth ya, jadi sistemnya bakal ngasih notif ke layar handphone kamu. Bahkan kedepannya sistem ini bisa diatur buat ngirim pesan darurat ke orang terdekat kalau terdeteksi kamu butuh istirahat gitu.
Aduh. Nah, terus tim Iconic dari ITB ini udah melakukan serangkaian simulasi dan uji coba pada program Helmet Sadar inilah tentunya ya, Sars ya. Hasilnya luar biasa. Dalam uji simulasi berkendara, sensor-sensor di helm ini terbukti punya akurasi yang tinggi banget gitu. Dan tingkat respon yang super cepat alias minim delay lah ya. Nah, hanya dalam hitungan kurang dari 2 detik sejak pengendara nunjukin gejala microslip, helm ini langsung ngegas, ngasih getaran dan bunyi peringatan. Kemudian efek kejutnya terbukti secara efektif, langsung ngebangunin pengendara sebelum terjadi hal-hal yang fatal gitu. Ya, ini gila sih ya, Sir, ya. Inovasi sadar helmet ini mungkin bisa lah diproduksi massal secepatnya gitu kan. Kalau menurut kamu gimana nih ya, Sir? Tapi ada beberapa kontra ya, yang dimana katanya, aku sempat baca di komentar sih, katanya helmet semacam ini tuh pernah ada yang buat gitu di luar negeri ya, kalau nggak salah. Terus ternyata ngebug lah. Ngebug ini dalam artian meskipun penggunanya nggak microslip gitu ya, tapi helmnya ngedeteksi orangnya tuh microslip. Bayangin ya, Sars ya, kamu nggak ngantuk nih, tapi terdeteksi gitu kalau kamu tuh ngantuk di saat menyetir. Jadi helmnya tuh ngasih, kalau di luar negeri menyetrum beberapa, ya nyetrum-nyetrum ringan lah ya, nggak yang nyetrum banget gitu kan. Jadi meskipun orangnya melek nih, dia tuh nyetrum terus gitu kan. Nah, nggak tahu deh nanti kalau di Indonesia konsepnya apakah sesensitif itu sensornya yang SAS gitu kan untuk mendeteksi. Nah, tapi inovasinya keren sih. Gila, mahasiswa-mahasiswa dari Bandung ini emang keren-keren gitu kan, pinter-pinter. Keren. Nah, kalau inovasi ini udah rilis gitu kan, menurut kamu berguna banget gak sih yang search untuk yang kamu punya pengalaman horor gitu kan kena microslip? Karena benar-benar microslip ini gak bisa dihindari gitu ya, apalagi kalau misalkan udah berjam-jam nih di atas motor gitu kan, terus gak bisa ditahan lagi, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kalau ada microslip, aduh bahaya banget. Mending kamu segera melipir, cari Alfamart, minimarket, Indomart gitu ya, untuk beli kopi, untuk memelekkan mata kamu dulu gitu kan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kalau misalkan ngantuknya pagi hari sih biasanya masih tertahan nih, Sers ya. Pagi hari naik motor dalam kondisi ngantuk biasanya masih tertahan karena seger gitu kan. Nah, tapi kalau malam hari, biasanya microslip itu terjadi malam hari sih, sore hari atau malam hari, yang dimana anginnya tuh udah spoi-spoi, kamu udah capek terus kena angin, wah udah wassalam gitu ya. Oke, yang Sers, kita ketemuan dulu deh sama lagunya Halsey. Ini dia, ada Honey.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, protes siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun. Kamu ngantuk?
3: Enggak, Ki. Santai aja.
2: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
3: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
2: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Kalau aku deskripsiin, ada satu orang yang lagi coret-coret kereta, terus ada satpam dari belakang ngomong hey gitu kan, bawa anjingnya. Ada yang tau gak aku ngomongin apa? Nah, kita lagi ngomongin game mobile legendaris ya, sejuta umat, yaitu ada Subway Surf. Nah, Alvin bawa info seru nih soal game ini ya, sus, karena ternyata ya anak gaul yang suka coret-coret kereta ini akhirnya mendarat di Indonesia gitu. Jadi yang serius ya, Saibo Games selaku developer Subway Surf baru aja ngerilis update terbaru mereka dalam rangkaian World Tour 2026. Dan spesial mulai tanggal 1 sampai 21 Juni ini, tema yang diangkat itu adalah Bali. Wah, gila sih, visualnya dibikin cakep gitu ya. Arena lari dari kejaran satpamnya disulap pakai nuansa khas Pulau Dewata. Kamu bakal lari ngelewatin hutan tropis, terus bangunan pura yang estetik, sampai disuguhin panorama matahari terbenam alias sunset Bali yang super ikonik. Nah, yang paling mencuri perhatian update ini tuh nggak cuma ngasih visual background doang yang serius, tapi mereka juga ngerilis karakter baru lokal bernama Lestari nih. Jadi gadis berumur 15 tahun ya, terinspirasi banget dari budaya Bali katanya, itu digambarin punya kepribadian yang tenang dan kreatif. Nah, selain Lestari, ada juga karakter Golden Guardian. Nah, outfit-outfit baru yang bernuansa Nusantara sampai hoverboard eksklusif bertema Bali. Jadi benar-benar full kearifan lokal gitu. Tapi yang serius ya, di tengah kebanggaan kita karena budaya lokal diangkat ke game global, ada satu plot hole ya yang bikin netizen Indonesia tuh kayak bertanya-tanya lah ya, kayak banyak yang protes gini nih. Loh, ceritanya kan lari-larian di atas rel kereta api ya, sambil ngehindarin gerbong kereta gitu. Emangnya Bali ada kereta gitu kan? Emangnya Bali ada sepur? Kalau dipikir-pikir bener juga ya. Ada yang bilang harusnya latarnya Jakarta aja yang emang kota metropolitan dan banyak stasiun KRL-nya gitu kan. Tapi ya mungkin namanya orang luar negeri yang sersia, mindset mereka tuh Indonesia sama dengan Bali gitu kan. Bahkan ada yang taunya cuma Bali doang gitu kan, daripada Indonesia gitu. Mungkin Bali itu ngiranya negara sendiri gitu ya, beberapa dari turis-turis asing biasanya. Nah, buat mereka Bali itu jauh lebih terkenal gitu kan, mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia, Jakarta yang seharusnya. Jadi ya udahlah ya, kita anggap aja ini proyek kereta cepat lintas Bali yang udah beres di dunia game gitu kan. Tapi dari semua perdebatan soal kereta api di Bali itu di game Subway Surf ya, pertanyaan utama dari Alvin buat kamu pagi ini cuma satu kali ya. Hari ini masih ada gak sih yang main game itu? Answers. Jujur itu game bisa dibilang jadul banget sih. Zaman-zamannya dulu tuh Alvin main kalau di pasar malam ya. Dulu di daerah aku pasar malamnya tuh malam Jumat yang serius. Jadi malam Jumat itu ada yang sewa tablet. Sumpah, ada sewa tablet yang benar-benar misal sejamnya cuma 10.000 nih. Nah, jadi kita main tablet di situ lah. Di situ banget main tabletnya. Terus di dalam tabletnya tuh udah disediain beberapa game yang banyak banget gamenya ya, yang kamu bisa lakuin sejam dua jam itu. Nah, itu game aku dulu tuh pas main sewa tablet di pasar malam gitu kan, Subway Surf. Terus juga ada game-game lain, game-game jadul yang mungkin kalau dimainin sekarang kayak waduh nostalgia banget, deja vu banget gitu kan. Coba dong ya spell kenangan kamu main Subway Surf, atau kamu yang masih main gitu kan di zaman sekarang, boleh banget join chat gabungan sekarang juga. Dan stay tune ya Answers, abis ini kita bakal ada tebak cepat ya. Jadi kira-kira tebak cepatnya hari ini tentang apa? Terkait apa? Apakah kamu bisa menjawab 3 pertanyaan tebak cepat kali ini? Stay tune terus only on DJ FM Surabaya.

0: All right. The music just turns me on. DJ
1: What's up, everybody? I'm Eminem.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Wow. Derek Tori Kelly, Don't You Worry About A Thing, yang seru sih ya, yang bisa menggugah semangat pagi kamu di hari Kamis ini, yang seru. Jadi jangan loyo-loyo ya, karena kamu bisa dengerin lagu apapun itu di DJ FM ya. Buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kamu stay tune nih, karena sekarang juga kita sudah masuk di segmen Tebak Cepat. Seperti biasa, 3 pertanyaan tebak cepat mengenai apa sih, Kak Alvin? Nah, jadi karena tadi tuh kita udah ngobrolin soal sadar helmet ya. Helm ya. Buatan mahasiswa ITB yang bisa mendeteksi kalau pengendaranya itu lagi ngantuk gitu. Ini keren-keren banget gitu kan, inovasi teknologi zaman sekarang ya. Dan aku mau membahas soal teknologi penyelamat juga, yang ternyata di dunia ini tuh banyak banget penemuan teknologi yang cara kerjanya itu unik dan gak terduga sama sekali gitu. Jadi langsung aja, ini dia tebak cepat hari Kamis 11 Juni 2026.

Oke, Hazard, langsung gedein volume radio kamu ketika kamu mendengarkan aku di mobil atau rumah, atau kalau kamu lagi dengerin lewat streaming juga, gedein handphone kamu aja ya volumenya, biar suara Alvin di sini terdengar jelas di telinga kamu. Dan jangan lupa juga minum air putih yang harus biar fokus untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Dan udah stay tune belum nih di WhatsApp kita? Sekali lagi di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Langsung aja, ini dia pertanyaan pertama. Para peselancar atau penyelam sekarang sering pakai gelang teknologi bernama Shark Bands buat menangkal serangan hiu di laut. Nah, menariknya, gelang ini sama sekali nggak pakai setruman, listrik, atau racun. Nah, terus alat ini mengusir hiu pakai apa? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara? Sekali lagi, para peselancar atau penyelam sekarang sering pakai gelang teknologi bernama Shark Bands buat menangkal serangan hiu di laut. Menariknya, gelang ini sama sekali gak pakai setruman, gak pakai setruman listrik atau racun. Nah, terus alat ini mengusir hiu pakai apa dong, youngsters? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948.

Aku ulangi lagi answer pertanyaan pertama. Para peselancar atau penyelam sekarang sering pakai gelang teknologi bernama Shark Buns buat menangkal serangan hiu di laut. Menariknya, gelang ini sama sekali gak pakai setruman listrik atau racun. Nah, terus alat ini mengusir hiu pakai apa dong, youngsters? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara? Apakah A, gelombang magnet, atau B, gelombang suara?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kak Yusuf. Kak Yusuf menjawab gelombang magnet. Asik. Sudah yakin belum nih Kak Yusuf jawabannya? Kak Yusuf menjawab gelombang magnet. Kak Ferdi juga sudah menjawab. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab gelombang magnet. Jangan gelombang cinta, tanaman itu. Ada aja gitu ya gelombang cinta. Oke, lalu ada dari Kak Intan yang juga menjawab gelombang magnet, Devi. Kak Intan menjawab gelombang magnet. Ada juga dari Kak Reno. Halo Kak Reno. Kak Reno menjawab A. A titik ya, singkat banget jawaban Kak Reno. Berarti menjawab gelombang magnet juga yang search ya. 1, 2, 3, 4, 4 suara sudah menjawab gelombang magnet. Tidak ada yang menjawab gelombang suara. Oke, langsung aja kalau gitu Alvin kunci yang search jawabannya.

Oh, ada dari Mang Tia yang baru menjawab ya. Udah kunci padahal, gak apa-apa. Mang Tia baru bergabung di chat gabungan. Selamat datang Mang Tia. Mang Tia menjawab gelombang magnet juga yang ses ya. Sama seperti Kak Reno, Kak Intan, Kak Ferdi, sama Kak Yusuf Triyono. Oke, jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah

gelombang. Magnet, yuhuu. Benar sekali ya, Sir. Jadi jawabannya adalah gelombang magnet. Ini keren banget sih, sains dibaliknya gitu ya. Jadi hiu itu ternyata punya indera pelacak alami yang sas bernama Ampullae of Lorenzini, yang super sensitif terhadap medan listrik kecil dari mangsanya. Nah, gelang ini tuh memancarkan gelombang magnet kuat yang konstan. Jadi begitu hiu mendekat, magnet ini bakal langsung menyilaukan dan bikin pusing indera pelacak si hiu. Alhasil, hiunya tuh bakal langsung balik kanan karena ngerasa keganggu banget gitu kan. Mirip lah kayak mata kita pas disorot pakai lampu laser gitu ya, atau lampu flash. Nah, kan itu kayak, aduh, silo nih gitu kan. Nah, itu cara kerjanya mirip seperti itu. Oke, jawabannya betul semua. Pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Kalau airbag biasanya dipasang di setir mobil ya, sekarang ada teknologi baju atau sabuk pintar khusus lansia yang dilengkapi airbag mini untuk mencegah patah tulang saat mereka jatuh. Nah, kira-kira gimana cara baju ini tuh tahu kalau si lansia itu mau jatuh, Youngsters? Apakah A, karena detak jantung, atau B, karena kecepatan gerak? Apakah A, karena detak jantung, atau B, karena kecepatan gerak? Aku ulangin lagi, kalau airbag biasanya dipasang di setir mobil, sekarang ada teknologi baju atau sabuk pintar khusus lansia yang dilengkapi airbag mini untuk mencegah patah tulang saat mereka mau jatuh. Nah, gimana cara baju ini tuh tahu kalau si lansia itu mau jatuh gitu ya, Sars? Apakah A, melalui detak jantung, atau B, melalui kecepatan gerak? Apakah A, melalui detak jantung, atau B, melalui kecepatan gerak?

Aku ulangin lagi ya, Sers ya. Nah, pertanyaan kedua itu, kalau airbag biasanya tuh kan dipasangnya di setir mobil nih, ya, Sers. Sekarang ada teknologi baju atau sabuk pintar khusus lansia yang dilengkapi airbag mini untuk mencegah patah tulang saat mereka tuh mau jatuh gitu. Nah, pertanyaannya, gimana cara baju ini tuh tahu kalau si lansia itu mau jatuh? Apakah A, melalui detak jantung, atau B, melalui kecepatan gerak? Apakah A, melalui detak jantung, atau B, melalui kecepatan gerak? Jawaban dari Kak Reno menjawab B, melalui gerak. Oke, Kak Reno menjawab melalui kecepatan gerak. Ada dari Kak Intan yang juga menjawab B, kecepatan gerak. Sama seperti Kak Reno. Lalu dari Mang Tia menjawab kecepatan gerak kayaknya. Oke, Mang Tia menjawab kayaknya. Wih, ragu-ragu apa gimana nih Mang Tia? Kalau dari Kak Ferdi menjawab nyoba B, berarti kecepatan gerak. Kak Yusuf Triyono juga menjawab kecepatan gerak. Oke, sama semua ini yang sers jawabannya. Kalau sudah yakin ya, langsung aja deh. Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah melalui kecepatan gerak. Benar semua. Keren. Gacor, gacor, gacor. Jadi jawabannya betul adalah kecepatan gerak. Di dalam sabuk pintar itu dipasang sensor yang seharus namanya gyroscope dan accelerometer ya. Persis kayak sensor yang ngatur layar HP kamu bisa miring otomatis. Sensor ini bakal memantau gerakan tubuh lansia 100 kali dalam 1 detik. Jadi begitu tubuh si lansia terdeteksi hilang keseimbangan atau meluncur jatuh dengan kecepatan yang gak wajar nih ya Sars ya, dalam waktu kurang dari 0,1 detik, airbagnya tuh langsung mengembang sebelum badannya tuh menyentuh lantai. Ini canggih banget sih, keren banget gitu kan. Apalagi untuk lansia yang benar-benar kayak harus dijaga nih jalannya gitu kan. Ini berfungsi banget sih, kayak dibutuhkan banget. Oke? Keren, keren, keren. Teknologi yang sangat dibutuhkan gitu. Ini lanjut ya. Kita ke pertanyaan terakhir alias pertanyaan ketiga.

Di dunia traveling atau relawan bencana, ada alat viral berbentuk sedotan bernama Life Straw. Sedotan teknologi ini bikin orang bisa langsung minum air dari genangan kubangan lumpur atau sungai kotor tanpa takut sakit perut. Nah, kenapa sih sedotan ini tuh sakti banget gitu ya? Apakah karena A, filter serat mikro, atau B, tablet antiseptik? Apakah A, filter serat mikro, atau B, tablet antiseptik? Aku ulangin lagi, di dunia traveling dan relawan bencana, ada alat viral berbentuk sedotan bernama Life Straw. Sedotan ini teknologinya bikin orang bisa langsung minum dari genangan kubangan lumpur atau sungai kotor tanpa takut sakit perut, hamsters. Nah, kenapa sedotan ini sakti banget gitu ya? Sakti mandraguna. Apakah karena A, filter serat mikro, atau B, tablet antiseptik? Apakah A, filter serat mikro, atau B, tablet antiseptik? Ayo, jawaban terakhir yang seharusnya ya. Kira-kira sedotan ini kenapa bisa sakti banget gitu? Kalau dipikir-pikir kayak, waduh, ini beneran minum dari air genangan kubangan lumpur banget nih? Atau kayak beneran dari sungai kotor banget nih gitu kan? Kayaknya kalau aku dikasih sedotan itu juga, kayak nggak mau deh yang seharusnya. Kalau kamu mau nggak sih yang seharusnya? Oke. Jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab filter serat mikro. Jawabannya A ya. Kalau dari Kak Reno juga menjawab A, filter. Filter apa nih Kak Reno? Filter itu kan banyak ya. Filter IG juga ada. Kalau dari Mang Tia menjawab filter serat mikro. Kak Intan juga menjawab, aku jawab A aja Vin. Berarti menjawab filter serat mikro. Oke, Kak Ferdi menjawab apa nih Kak Ferdi? Oke, masih typing Kak Ferdi. Kita tunggu jawaban dari Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab A. Sama ya, filter serat mikro juga. Oke, Kak Ferdi menjawab A, Mang Tia menjawab A, Kak Intan menjawab A, Kak Reno menjawab A, Kak Yusuf Triyono juga menjawab A, filter serat mikro. Langsung aja deh kalau gitu, Yansers, Alvin kunci jawabannya.

Jawabannya adalah filter serat mikro. Hui. Betul semua, gacor. Jadi ini hebat banget sih alatnya ya, Sir. Ini dia 100% mekanis dan gak pakai bahan kimia atau baterai sama sekali. Jadi di dalam sedotannya ada ribuan serat berbentuk tabung mikro yang lubangnya sekecil 0,2 mikron. Jadi bakteri, parasit, dan lumpur yang ukurannya lebih besar dari lubang itu otomatis bakal tersangkut dan gak bisa lolos ikut ke sedot ya, Sir. Jadi yang masuk ke mulut kamu murni air bersih yang aman ya. Tapi kayaknya gak minum dari kubangan lumpur juga gak sih ya, Stars, gitu kan. Meskipun ada filter serat mikronya, tapi ya oke lah buat jaga-jaga kalau misalkan lagi pakai air keran kek gitu kan, it's okay. Tapi kalau dari kubangan lumpur, aduh, kayaknya nggak dulu deh gitu kan. Oke, okay, yes, Stars. Kata Kak Reno, betul semua katanya. Oke, okay, naik kelas, betul semua naik kelas. Asik. Oke, okay, kayaknya betul semua. Kayaknya betul semua. Betul tiga-tiganya semua deh. Bener gak nih ya, Sas ya? Kita cek dulu deh. Kak Yusuf Triyono kayaknya betul semua. Kak Ferdi betul semua juga. Kak Rena betul semua. Kak Intan betul semua. Mang Tia betul semua. Hei, tepuk tangan dulu. Prok. Kata Mang Tia, siapa tahu darurat kayak banjir Sumatera. Iya sih. Betul juga. Tadi juga aku bilang biasanya ya dipakai untuk traveling ya, traveling atau relawan bencana yang sers, yang dimana benar-benar butuh banget nih air bersih karena minim air ya, minim air bersih di situ. Jadi mungkin teknologi ini bakal terpakai di daerah-daerah yang lagi bencana banjir atau longsor yang dimana membutuhkan air yang bersih gitu ya, sers. Jelas sih, tapi teknologi-teknologi sekarang saat ini di dunia saat ini kayak makin berkembang ya, Sers ya, makin banyak inovasi yang dibikin yang mempermudah hidup kita gitu. Keren. Itu dia yang Sers, 3 pertanyaan tebak cepat mengenai inovasi pada pagi hari ini ya. Semoga itu bisa menambah wawasan kamu ya, Sers ya, yang mungkin tadinya nggak tahu nih, ternyata wow, ada juga ya inovasi seperti itu gitu. Keren juga. Oke deh ya, Sers, buat kamu yang mungkin mau rekomendasiin lagu ya, boleh banget langsung aja kirim di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya juga bisa banget. Kayak Kak Reno yang tadi juga sudah merekomendasikan lagunya Britney Spears yang Lucky. Oke, ini dia spesial untuk Kak Reno.

0: you are listening to DJFM, the ultimate youngsters radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. This party started,
8: started. Get ready. How low can you go?

You're listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di sini, Youngsters di The Morning Crew. Asik. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal Subway Surf yang lagi ngangkat tema Bali ya Youngsters. Jadi di Back to Back Song pagi hari ini aku mau battlein dua musisi sama-sama cantik klunya ya, asik, yang berasal dari Bali juga kali ya. Ada yang bisa nebak yang ser siapa kira-kira musisi yang dari Bali? Nah, yang pertama kita ada dari Mahalini, asik. Mahalini dari Bali banget ya sebenarnya yang ser. Terus yang kelin dengan Mahalini ada di posisi Anggis Devaki, asik. Yang pertama kalau Mahalini lagunya itu ada di Melawan Restu ya, harus kita spill dulu ya, kita dengerin lagunya. Ini dia Melawan Restu.

Aduh, udah berjuang mati-matian, tapi ujung-ujungnya harus nyerah yang stres karena gak dapat restu gitu kan. Entah itu dari orang tua, agama, atau keadaan. Nyesek banget sih kalau udah melawan restu ini yang stres. Cocok juga buat kamu yang cintanya kepentok tembok besar ya, dan akhirnya harus mundur teratur, yang agak nyesek juga gitu.

Kalau Mahalini tadi tuh ngajak kita teriak frustasi gitu ya. Karena kalau Anggis Devaki ngajak kita nangis dalam diam yang terus lagu yang nyeritain tentang beratnya ngelanjutin hidup dan nulis cerita baru setelah ditinggal pergi nih sama orang yang paling disayang gitu. Aduh, musiknya mellow banget dipadukan sama karakter vokal Anggis yang lembut ya, benar-benar ngasih efek healing sekaligus perih di waktu bersamaan gitu. Pas banget buat kamu yang lagi di fase kangen berat, tapi apalah daya cuma bisa ikhlas. Langsung tentuin vote kamu yang search di Back to Back Song pagi hari ini. Kamu timnya Mahalini melawan Restu atau tim Anggis Devaki Kisah Tanpa Dirimu yang saat ini lagi kamu dengerin ya. Untuk closingnya The Morning Crew pagi hari ini, langsung aja vote di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kalau kamu tim Mahalini ya, lagu yang bakal kamu dengerin

Langsung vote sekarang juga ya, answers di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sembari kamu rekomendasiin lagu favorit kamu juga, masih bisa banget ya answers sebelum jam 9. Tadi ada Kak Ferdi juga yang pengen dengerin lagunya MCR yang nah katanya. Apakah boleh, Vin? Katanya. Terima kasih, Elvin. Sehat selalu. Boleh banget, Kak Fer. Boleh banget dong, apa sih yang gak boleh gitu kan. Mau dengerin lagu-lagu barat, Indo, throwback ke tahun-tahun 2000-an juga boleh banget ya. Tentunya cuma di The Morning Crew. Ada dari Mang Tia juga yang rekomendasiin lagunya Shakira.

Lalala, Basil 2014 mumpung lagi Eopira-Eopiranya Piala Dunia gitu. Oke, okay, Mang Tia, aku nanti cari dulu lagunya ya. Ditunggu. Kita puterin dulu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi ya. Ini dia MCR. Nananana.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Identify.
1: Number one DJ.
2: Make some noise!

0: gotta play it safe, huh? No face, no case.
1: Masih di Back to Back Song yang seharusnya mau remind kamu kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini. Kita lagi battlein dua musisi yang sama-sama datang dari Bali. Yang seharusnya yang pertama ada dari Mahal

Lagu yang wajib banget kamu dengerin kalau kamu lagi marah sama keadaan ya, Sers. Udah bucin parah, udah nabung buat masa depan, kepentok restu orang tua atau beda keyakinan gitu. Dengerin ini pas lagi nyetir motor atau mobil, terus kamu teriak sekenceng-kencengnya, kayaknya bisa pelong banget gitu ya hatinya, youngsters.

Kalau hal ini udah jadi penyanyi favorit kamu, musisi favorit kamu, atau lagu-lagunya udah kayak, aduh ini favorit banget nih, langsung aja deh vote sekarang juga yang terus di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Atau kalau kamu timnya Anggis Devaki, untuk lagunya Kisah Tanpa Dirimu, kamu bisa juga vote yang terus ya. Dan lagu yang kamu dengerin

melamun sambil ngebayangin gimana caranya hidup tanpa dia yang biasanya selalu ada. Cocok banget diputar buat nemenin kamu bengong di mobil ya, sambil ngeliatin jalanan Surabaya gitu. Nyeseknya tuh effortless banget.

Ya, meskipun kalau misalkan versi TikTok-nya ya, kadang ada DJ-nya gitu yang sesuai ya. Jadi lagu yang biasanya lagu-lagu sedih kayak gini itu dibikin happy gitu sama TikTok. Udah ada dance-nya pula kalau di TikTok. Ya, tapi kalau di sini kita sedih-sedihan dulu kali ya yang stars ya. Ayo, langsung buat kamu yang belum vote, kamu tentuin vote kamu sekarang juga untuk closing-nya The Morning Crew pada pagi hari ini yang stars. Kamu timnya Mahalini melawan Restu.

Oke, sembari menunggu vote dari kamu yang sus, kita lanjut dulu dengerin lagu dari Coldplay. Ini dia, Good Feelings. Thank you.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya iya ingat, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

Aduh. Satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk yang source ya. Ada lagunya Linkin Park, Given Up. Ini membara banget sih, bikin semangat gitu pagi hari ya. Oke, sebenarnya aku mau bacain chat gabungan yang sudah masuk yang search untuk vote back to back song pada pagi hari ini ya. Tadi itu sudah ada yang ngevote dari Mang Tia juga yang search. Mang Tia sudah mengvote Mahal Ini ya. Terus katanya Mahal Ini idolanya Kak Yanti tuh yang suka dengerin di JFM katanya. Bener aja tuh, ada Kak Yanti yang menongol di back to back song pagi hari ini ya. Terus yang sudah vote Mahal Ini juga tentunya ya. Mbak Tia vote Mahal Ini, Kak Yanti vote Mahal Ini, Kak Ferdi juga memilih Mahal Ini, Vin. Siap. Kak Ferdi memilih Mahal Ini. Kak Yusuf Triyono juga memilih Mahal Ini. Kak Mas Yusuf Uuk juga memilih Mahal Ini, Kak. Aduh, ini mah kayaknya sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya pemenangnya siapa. Yang terus pemenang back to back song pagi hari ini dimenangkan oleh Mahal Ini. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 5 suara yang terus, karena tidak ada yang memilih Anggis Devaki ya. So say

0: Tidak apa-apa. It's okay, Anggis Devaki ya. Mahal ini kita timnya Mahal ini dulu pagi hari ini ya, dengan lagu Melawan Restu. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berjudul Mati-matianku. Nah oke, sebelum lagunya aku putarkan ya sers ya, aku mau pamit undur diri dulu dari The Morning Crew pada pagi hari ini ya sers ya. Semangat menjalankan Kamis paginya, nanti siang hari ditemenin sama DJ Hans di jamnya yang sers, jam 11 sampai jam 1 siang. Jam sore juga nanti ada jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes bersama DJ Kiki. Jam malam nanti ada jam J-K-pop ya bersama DJ Feby di jam 8 sampai jam 10 malam. Tentunya besok hari Jumat nanti aku bakal balik lagi di program dan jam yang sama, cuma di The Morning Crew. Bye bye youngsters. Ini dia, langsung aja kita sambut pemenang back to back song pada pagi hari ini. Please welcome Mahalini.
1: Back to back song pilihan youngsters.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok, sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah, parkir liar nih. Gak boleh tuh, Pak.
1: Jangan sampai ya, Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KTP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Coba kau dengarkan.
2: Original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki, pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu, lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir nih kak, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Gro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Lenggang terus deh ya. DJ Highlight by DJ

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban komunikasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan.

0: adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus tercermin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi Perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
2: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya Perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang-youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini ya. Selain dari playlist, juga aku bakal puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya Youngsters kalau ada. Dan juga gak ketinggalan, aku bakalan kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, jangan kemana-mana ya, so stay update, stay happy and stay tune terus dengan Hans sampai jam 1 siang nanti. Dan untuk sekarang kita dengerin dulu ya lagu pembuka yang cukup santai dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa.

Cancer, selamat datang di hari Kamis yang manis ini ya. Gimana kabarnya hari ini? Udah mulai senyum-senyum sendiri belum nih? Soalnya kalau dipikir-pikir ya, kita tuh udah di hari Kamis loh, yang artinya tuh tinggal satu langkah lagi menuju hari Jumat, dan satu langkah lebih dekat menuju weekend ya. Dan harusnya ya, kalau udah masuk hari Kamis gini, ritmenya tuh udah mulai gak sehektik hari Senin sampai Rabu lah ya. Harusnya sih begitu ya, kerjaan harusnya udah mulai renggang, terus kayak gak ada meeting gitu ya. Ya chat urgent pun juga udah mulai gak sebanyak yang minggu awal kemarin ya kan. Harusnya sih gitu ya. Tapi kalau ternyata kerjaan kamu masih numpuk ya, sekarang kayaknya udah masuk jam istirahat. Jadi stop dulu yang sus, tinggalin dulu kerjaannya ya, tutup laptopnya, pause dulu ya, ambil makan siang kamu, cari minum yang segar atau ngopi dulu biar gak ngantuk, boleh banget ya. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan motivasi panjang lebar yang serius, tapi ya makan siang yang cukup dan istirahat 30 menit pun sudah cukup ya di siang hari ini. Apalagi istirahatnya, makan siangnya sambil ditemenin playlist yang asik dari DJ FM Surabaya, khususnya di jam yang asik siang hari ini barengan sama Hans ya. Dan buat yang lagi kerja, semangat ya. Atau mungkin yang lagi kuliah, ayo nugasnya juga disemangatin ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, semoga hari ini berjalan lancar lah ya yang ses. Karena selama 2 jam ke depan, Has bakalan nemenin siang kamu dengan playlist Indopop yang asik banget ya. Requestan lagu dari kamu juga nanti Has bakal puterin, dan tentunya Has bakalan kasih info-info terupdate yang seru buat kamu di siang hari ini, biar kamu gak kudet lah ya. Pun juga kalau kamu ada lagu yang pengen diputerin sama Hans, boleh banget langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga boleh banget ya, search. Kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Tinggal cari aja Instastory yang ada jamnya yang sus di atasnya, dan juga ada akunya di situ ya, oke? Dan juga boleh banget kalau mau drop di DM, boleh silakan ya. Nanti bisa Hans bacain dan Hans masukin playlist kamu di siang hari ini. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi on the way keluar kota, atau mungkin lagi sekarang di posisi luar pulau ya, mungkin pengen dengerin DJ FM, tenang aja, kamu bisa download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau streaming lewat website juga bisa banget, boleh banget pokoknya ya. Tinggal search di website kita di www.djfm.co.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM siang hari ini deh, biar gak kudet pokoknya ya. Dan buat sekarang sambil nungguin rekomendasi dari kamu yang terus, aku mau puterin dulu lagu Pamungkas To The Bone yang sudah nangkring di playlist hari ini. Yuk kita dengerin bareng-bareng, kita chill.

0: Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: You really on the

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Sungguh komedi yang tragis ya. Karena kadang hidup tuh emang lucu ya. Yang sudah capek-capek nyusun rencana, semesta punya skenario yang lain. Barusan kamu dengerin lagu dari Fiersa Bersari, Komedi Tragis ya. Buat pembuka di siang hari ini ya, Sos. Dan lanjut, aku mau bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya, karena sudah mengantri banyak banget dari WhatsApp dan juga Instagram. Aku bacain dulu yang dari WhatsApp yang search. Ini di WhatsApp yang paling gercep siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Ini tumben banget nih Kak Fabian, gercep banget ya gabungan siang hari ini. Kayaknya karena menebus, karena kemarin gabungannya telat, jadinya dia hari ini gabungannya di awal-awal. Big applause buat kamu ya Kak Fabian. Ditunggu hari ini Kak Fabian mau rekomendasiin kamu semua yang sos lagunya Arsi Widianto featuring Brisia Jodi yang judulnya Rindu Dalam Hati. Oke Kak Fabian, udah aku amanin di playlist buat kamu spesial, bakalan harus puterin setelah ini banget, jadi jangan kemana-mana ya Kak Fabian, ditunggu aja. Lanjut yang sos ada dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Hari ini Kak Zulia mau ngerekomendasiin kamu semua yang sos lagu dari Anggi Carvalho yang judulnya Remuk ya. Dan juga Kak Zulia lagi titip salam nih buat kakak penyiarnya dan Anggi seluruh Indonesia. Salamnya sehat selalu dan tetap tersenyum. Amin. Thank you ya. Semoga doa baik kembali ke kamu Kak Zulia. Dan ditunggu buat rekomendasi lagunya Kak Zulia sampai nanti terputar ya. Ditunggu aja. Ada juga dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat siang Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya katanya pengen ngerekomendasiin kamu semua lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, ditunggu Kak Tasya, nanti bakalan Hans puterin amanin di playlist buat kamu ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali nih yang gak mau ketinggalan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya Mas Ali? Hari ini Mas Ali mau request lagunya Marion Jola yang Kawin Lari. Waduh, Kawin Lari gak tuh. Oke, ditunggu ya Mas Ali, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans puterin dan amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Lina di Prapen. Halo Kak Lina, selamat siang Kak Lina. Gimana hari ini Kak Lina? Semoga lancar-lancar lah ya aktivitasnya. Hari ini Kak Lina mau request lagu yang lagi viral. Wah, ini kayaknya lagunya belum bisa diputerin ya Kak Kalina ya. Tuh, sorry banget, lagunya cukup-cukup ekstrim ya. Jadi belum ada di playlist nih kayaknya Kalina ya. Jadi boleh banget kalau ada rekomendasi yang lain, langsung aja rekomendasiin ke Hans ya. Lagu Indo Pop ya Kalina. Jangan lupa karena ini jamnya yang terus, jadi khusus puterin lagu Indo Pop aja. Oke, nanti Hans tungguin sampai jam 1 siang buat update-nya dari Kalina ya. Ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Ini buat siapa nih? Kamu lagi on the way kah Mas Ferdi? Atau kamu titip salam buat yang lagi perjalanan di luar sana? Kayaknya lagi nitipin salam deh buat yang lagi perjalanan di sana. Ya udah, buat kamu yang sekarang lagi di mobil mungkin ya, lagi perjalanan ke Surabaya atau mungkin keluar dari Surabaya, hati-hati di jalan, nanti bakal aku

Terin spesial buat kamu dari Mas Ferdi siang hari ini, oke? Okay? Dan lanjut ada juga nih dari Kak Selin. Halo Kak Selin, selamat siang Kak Selin. Hari ini Kak Selin katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Sama kayak Tasya, Kak Tasya tadi ya yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor juga. Oke, okay, satu lagu dari Sabrina Leonor bakal Hans amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar yang sesampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini di 94.8 di JFM, ya langsung aja yang sus kalau ada rekomendasi lagu Indopop terbaru atau mungkin lagu yang on repeat di playlist kamu, ya boleh banget rekomendasiin aja ke Hans dan minta diputerin sama Hans, boleh lewat WhatsApp ya di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget. Kamu tinggal cari Instagram kita @djfmsurabaya. Kamu kalau bisa DM, DM aja. Kalau nggak bisa ya nanti tinggal isi aja question box yang ada di Instastory ya. Pokoknya harus tungguin sampai jam 1 siang nanti yang tinggal sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, segitu dulu, langsung aku puterin dulu ya lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya. Lagu dari RC Widianto featuring Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati, spesial buat kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Youngsters, ada gak sih hubungan yang awalnya tuh baik-baik aja gitu ya? Gak ada orang ketiga sebenarnya, gak ada drama besar, tapi lama-lama malah jalan masing-masing. Kadang yang bikin dua orang berpisah itu bukan karena udah gak sayang, tapi karena tujuan hidupnya udah gak lagi searah atau gak satu tujuan ya. Dan katanya yang paling menyakitkan itu bukan perpisahan yang penuh amarah emosional gitu ya, tapi perpisahan yang datang saat dua orang masih saling peduli. Karena ya gak semua cerita cinta itu berakhir dengan bahagia gitu. Ada juga yang berakhir dengan memilih jalan tengah. Nah, cerita itulah yang coba diangkat oleh Barcelona Bastandi lewat single terbarunya ya, yang berjudul Jalan Tengah. Setelah cukup lama dinanti, Barcelona akhirnya kembali Youngsters dengan karya baru yang resmi dirilis pada 5 Juni yang lalu ya. Dan menariknya, lagu ini ditulis langsung oleh Barcelona dan bercerita tentang dua orang yang perlahan saling menjauh karena perubahan perasaan dan perbedaan arah dalam hidup. Tapi ternyata Youngsters Barcelona punya makna yang lebih dalam untuk lagu ini sebenarnya. Lewat unggahan di media sosialnya, ia mengungkapkan bahwa banyak orang yang mengira Jalan Tengah ini adalah lagu yang bercerita tentang perpisahan yang penuh kesedihan gitu. Padahal lagu ini justru ditulis dalam keadaan ingin menyelamatkan sebuah hubungan yang hampir selesai. Dan menurut Barcelona sendiri ya, lagu ini adalah tentang perjuangan mempertahankan apa yang masih disayang, mengingatkan kembali alasan terbesar mengapa kita memilih seseorang dan tidak menyerah hanya karena asumsi atau penilaian orang lain aja. Ya karena sesulit apapun situasinya, akan selalu ada harapan untuk diperjuangkan gitu yang seharusnya. Mungkin kalau kamu lagi ada di posisi itu, kayaknya relate deh. Jadi Jalan Tengah ini bukan cuma tentang perpisahan gitu ya, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan, memperbaiki, menemukan titik temu di saat hubungan sedang dalam persimpangan gitu. Jadi kamu ada, kalau ada di fase ini harus memilih antara menyerah atau memperjuangkan ya Sas. Mungkin lagu ini bakal terasa relate atau dekat banget ya di hati kamu ya. Karena pada akhirnya mempertahankan juga butuh keberanian yang sama besarnya dengan melepaskan. Dan mungkin di antara dua pilihan itu selalu ada ya satu jalan yang bisa ditemukan bersama. Ini dia Barcelona Bastandi dengan Jalan Tengah spesial di DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di 9.4pedik di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di jamnya yang serus tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yang seselanjut aku mau bacain dulu yang hari ini sudah update ya rekomendasi lagunya. Di WhatsApp ada juga, ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Hari ini Mas Randy katanya pengen request lagunya Mesahira di ujung minggu ya. Oke, Mas Randy, ditunggu aja. Nanti Hans bakalan namani di playlist spesial buat kamu ya. Ada juga dari Kak Adnan nih. Halo Kak Adnan, selamat siang. Hari ini Kak Adnan mau diputerin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Terima kasih, siap, sama-sama Kak Adnan, ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin spesial buat kamu. Dan lanjut aku mau geser ke Instagram dulu yang sos, karena dari tadi sudah ada notifikasi masuk yang isi question box dan juga DM ya. Tapi aku bacain dulu yang dari DM ini. DM masuk hari ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya Mas Kevin? Hari ini Mas Kevin mau diputerin lagunya GAC yang I Like The Way You Move. Tolong diputerin ya. Oke, Mas Kevin, ditunggu satu playlist buat kamu. Nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut ya, sos, kita geser ke question box ya, karena lumayan banyak banget ini hari ini yang ngisi ya. Jadi seperti biasa, Hans bakalan bacain dari bawah. Hari ini yang paling gercep ngisinya adalah dari Kak Sals.fm ya, yang katanya, halo Kak, mau request lagunya Salma Salsabili yang terbaru judulnya Hacu, buat nyemangatin hari yang suntuk ini katanya. Betul, kayaknya dengerin Hacu ini emang paling best lah ya, di siang-siang kayak gini biar gak ngantuk apalagi ya. Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang pengen dengerin Liodra yang pura-pura ya. Oke, Kak Zatia, ditunggu aja, nanti bakal Hans amani di playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Morni Q yang katanya pengen dengerin di ujung minggu dari Mesahira. Thank you Kak Hans, have a nice day. Have a nice day juga Kak Morni Q ya. Semoga hari ini kamu lancar ya kegiatannya, apapun itu aktivitasnya ya. Ada juga dari Kak Milanggaraputri.m yang hari ini izin katanya request lagu dari Roni Parulian yang judulnya Satu Alasan ya. Oke, satu lagu dari kamu Kamila nanti bakal Hans puterin atau amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati yang katanya, siang Kak. Halo Kak Linda, selamat siang juga ya. Hari ini Kak Linda pengen diputerin lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur ya. Kayaknya ini udah aku puterin deh di awal tadi Kak Linda. Jadi Kak Linda kalau kamu mau rekomendasi lagu yang lain, boleh banget. Karena di awal banget tadi Hans sudah puterin ya, jadi kayaknya kamu terlewat. Makanya next time gabungan di awal ya. Oke, lanjut yang sus, ada lagi yang rekomendasiin lagu siang hari ini ya. Ada dari Kak Zulfa Rahmau yang katanya pengen dengerin Nabila Takia yang judulnya Cegil katanya. Oke, ditunggu ya. Ada juga dari K12I5M4, ini namanya susah banget ya. Yang katanya pengen request lagu Nabila Takia juga, dan lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Baik, ditunggu dua lagu buat kamu K12I5M4 ya. Nanti bakalan Hans puterin, jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Dona Angionggolan yang katanya pengen diputerin lagunya Vanessa Z Takkan Terulang. Siap, ditunggu aja, nanti bakal Hans amanin spesial buat kamu. Ada juga dari Kak Epsianti Hapsari, boleh dong Kak diputerin Mesin Waktu yang Kembali Pulang. Makasih ya Kak. Siap, aman aja, sama-sama, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Tapi Hans ceki-ceki dulu untuk lagunya, nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada nanti juga Hans update ya. Oke, pokoknya ditunggu aja yang sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya buat kamu juga yang baru bergabung di jamnya yang siang ini dan mau update rekomendasi lagunya, boleh banget. Ini masih ada waktu setengah jam ya, jadi masih aman banget kalau ada rekomendasi dari kamu. Boleh banget lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow ya, biar nggak kudet untuk info-info terupdate-nya ya. Dan langsung aja aku puterin dulu lagu dari Gea Indrawari 1000 kali yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Adnan. Ini dia.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Test me. This is Britney Spears.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. By the way, youngsters, masih ingat gak sama album Recto Verso yang sempat jadi salah satu karya ikonik dari Dee Lestari? Nah, setelah penantian panjang ya selama 18 tahun, akhirnya dia kembali merilis album penuh terbaru yang berjudul Jangan Jatuh Cinta. Tapi dalam tanda kutip ya. Album ini berisi 8 lagu yang merangkai perjalanan emosi manusia dalam berbagai fase cinta. Mulai dari jatuh hati, patah hati, kehilangan harapan, menemukan makna baru dalam hubungan, sampai belajar melepaskan dengan ikhlas ya. Menariknya lagi, by the way, album ini juga menghadirkan sejumlah kolaborasi spesial. Salah satunya duet bersama Afgan di lagu Cuma Satu Nama. Serta penggarapan puisi legendaris di Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ya, yang dihidupkan kembali dalam format musikal. Sebelumnya dia juga sudah lebih dulu ya memperkenalkan beberapa single seperti Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan juga Kabarku. Semua lagu tersebut menjadi bagian dari satu benang merah cerita yang menggambarkan perjalanan hati dari berbagai sudut pandang. Sebenarnya bukan cuma sebagai penyanyi ya. Album ini juga menjadi bukti sebenarnya bahwa Dee Lestari ini juga masih begitu kuat sebagai penulis lagu, storyteller, sekaligus merangkai emosi lewat karya-karyanya. Dengan dukungan sejumlah produser ternama ya, di Jangan Jatuh Cinta hadir sebagai album yang hangat, personal, dan penuh refleksi tentang cinta yang tumbuh berubah hingga akhirnya menemukan maknanya sendiri. Jadi youngsters, kalau biasanya kita mendengarkan cerita cinta dari awal sampai akhir ya, album ini mengajak kita menyelami seluruh prosesnya. Karena terkadang yang paling berharga bukan tentang siapa yang datang atau pergi ya, tapi apa yang kita pelajari selama perjalanan itu berlangsung. Nah, dari 8 lagu di album terbarunya Dee Lestari, kira-kira lagu mana nih yang paling bikin kamu penasaran buat didengerin dulu? Kalau aku sih mau puterin dulu ya, lagu Jangan Jatuh Cinta dari Dee Lestari, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini di jamnya Yansers ya. Thank you so much buat kamu yang dari tadi masih nyepetin gabungan barengan sama Hans. Dan makasih juga yang dari tadi sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya yang seru buat hari ini ya. Dan juga sorry banget tadi kalau sempat belum terputar atau belum diputerin sama Hans ya. Sorry banget karena banyak banget requestan hari ini yang jadi belum sempat terputar selama 2 jam ini. But it's okay. Masih ada besok ya di jamnya Yansers dari jam 11 sampai yang jam 1 siang yang bisa kamu rekomendasiin ulang ya. Barengan sama Hans tinggal bilang aja, Kak Hans kemarin belum sempat terputar jadi tolong diputerin lebih awal ya. Oke, aku bakal puterin awal spesial buat kamu. Anyway, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing Yansers buat kamu yang mungkin lanjut kerja, semangat ya. Dan lanjut kuliah juga semangat. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya berjalan lancar lah ya. Amin. Dan biar makin semangat terus hari-harinya, bisa banget tetap dengerin di JFM Surabaya Radio ya. Karena nanti sore bakalan ada Kiki ya yang nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. So ya, stay update aja lewat WhatsApp kita di 081-388-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya ya. Dan juga jangan lupa untuk download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. And that's it, kita cukupin buat hari ini Yansers. Hans pamit undur diri dan sampai jumpa di esok hari. Bye-bye.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Aku Iyo. Dia puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong

0: Yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: I heard what you said.

0: tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisy. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lucky for us.
1: Identify.
0: Number one DJ event.
2: Make some noise!
0: Radio.
1: DJ, puterin dong.
3: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuman font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke youngsters?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya,
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Mencintaimu Mahalini. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Tyler, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits songs are right here. DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin deh di GFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Karena yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur ambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban komunikasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Kera dari Sekolah Sing Chong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till the End by Rose. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat SZA. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Jadi siapa sih yang stres, yang kira-kira pengumuman putusnya tuh paling kamu tunggu-tunggu? Ya, karena gak semua orang ya memberikan tanda-tanda seperti Selena Gomez lewat singlenya yang Single Soon ini. Jadi kamu harus bersabar, kata aku. Tapi ini ngomong-ngomong yang stres, aku baru aja puterin dua lagu ya untuk membuka Sunset Vibes kali ini. And yet you're still listening to 94.8 FM, the ultimate youngsters radio. Kalau tadi ada Tayla dengan Chanel, Selena Gomez dengan Single Soon, kesamaannya nih sama yang bakal Kiki play nantinya di listening party lagu-lagunya ya. Terus adalah sama-sama pernah detox social media atau pernah gak main HP, ya kan? Gak pegang HP, gak ngelihat dunia ini lewat satu gadget mungil yang sekarang tuh kayaknya yang seterusnya menjadi sebuah kebutuhan atau jadi satu hal yang paling kamu inget-inget, gak boleh ketinggalan, bahkan sampai bikin kamu ketergantungan nih ya. Turns out ternyata gak melulu atau gak membuat orang yang satu ini nih, musisi yang satu ini nih, jadi ketinggalan what's yang lagi update atau bahkan mempengaruhi musiknya. Karena nyatanya ya youngsters ya, musiknya tuh tetap aja dicintai sama berbagai generasi. Dari yang dulu kayaknya aku ditemenin sama satu nama ini youngsters ya, pas zaman-zaman SD, SMP kali ya, sampai sekarang pun I am a fan. Aku masih suka sama karya-karyanya. Dan ini aku mau buktikan aja ya yang stars lewat album yang belum lama rilis, album yang menjadi latest project atau latest karya lah ya yang dirilis sama si Ed Sheeran ini yang stars, kalau emang lagu-lagunya tuh masih relevan, masih related di tengah zaman yang kayaknya udah terdigitalisasi abis ini. Ya gak? Menurut kamu, apakah emang iya masih oke, masih bisa, masih masuk gitu ya? Atau menurut kamu kinda old sih emang, tapi please rethink. Karena jujur aku waktu itu sempat merasa kalau albumnya Ed Sheeran yang ini tuh emang ya mid aja, gak sespesial album-album sebelumnya. Tapi youngsters ya, aku ngerasa juga kalau makin didengerin, makin berasa Ed Sheeran tuh explore sama musik-musiknya, karya-karyanya. Salah satunya nih ya yang aku masukin di list untuk listening party kita sore hari ini, ada Old Phone. Ya, sebenarnya cocok juga sama sosok Ed Sheeran himself yang kalau kamu lihat-lihat nih youngsters ya, cuma update tuh by email doang. Bener-bener gak pakai sosial media apapun. Tapi selain dari Old Phone, kamu juga bakal bisa pilih lagunya yang

Sambil ada juga satu lagu yang menurut aku ini titik paling eksplornya si Ed Sheeran sih. Karena ada ornamen-ornamen atau unsur-unsur instrumental yang gak biasa aja gitu ya, Stars ya.

Tahu kan maksud aku kan? Dan lagu-lagu yang aku pilih ini termasuk juga lagu-lagu yang angka streamsnya gak main-main ya Stars ya. Banyaklah untuk ukuran lagu-lagu yang rilisnya tuh ya tahun-tahun 2025. Nah ini menurut aku masih tidak lekang oleh waktu aja gitu ya. Gak ada ngaruh-ngaruhnya tuh. Dengan mungkin orang bilang, ah di zaman sekarang nih musik yang bisa ngetren, yang bisa naik, itu ya pasti tipe-tipe musik yang seperti ini. Buktinya Ed Sheeran membuktikan sendiri gitu ya Stars ya. Ed Sheeran langsung kasih tahu, kasih paham gitu kan. Dan kira-kira mana yang paling potensial menurut kamu untuk terputar? Just let me know answers. Kamu ikutan gabungan aja lewat polling yang Kiki share di Instagram story at DJFM Surabaya. Bisa juga sekalian drop rekomendasi lagu kamu lewat DM-nya di akunnya yang sama. Dan juga pastinya lewat WhatsApp di 081-888-0948. Karena kalau ngomongin soal yang potential answers, udah ada somber yang nungguin kamu nih lewat salah satu single terbarunya.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

berpaling dan akhirnya punya Ancika gitu ya yang stars. Tapi kalau aku mah tetap setia sama kamu terus, sama kamu terus. Menyapanya kamu-kamu lagi gitu ya yang stars ya. Kayak yang udah gabungan barengan sama Kiki di Sunset Vibes nih sore hari ini. Tim Gercep, ada dari kakak Kiftia di Pregrand. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Meskipun mungkin cuacanya lagi gak baik-baik aja alias panas terus, panas banget. Tapi gak apa-apa, ditemenin sama Kiki harusnya makin sore makin adem gitu ya. Alah alah. Untuk sore hari ini aku juga udah disemangatin nih sama kakak Kiftia. Jadi udah full power banget rasanya ya. Dan selamat sore untuk youngsters yang lagi dengerin, dapat salam nih dari Prigen. Sambil ada juga dari Mas Ferdi. Hai, selamat sore. Mau diputerin lagu Sun Goes Down. Meskipun ya sunnya kayaknya gak goes down-goes down nih dari tadi. Masih panas, masih silau. Sehat-sehat selalu buat Kiki, amin. Amin, amin, amin, amin. Kamu juga ya, sehat-sehat selalu. Supaya rezekinya nanti bisa makin lahari, makin lancar gitu kan ya. Katanya silaunya tuh kayak masa depan. Luar biasa loh Mas Ferdi loh. Masih optimis ya di tengah gonjang-ganjing dunia ini. Ada juga dari Mas Yusuf Triyono sore hari ini ikutan gabungan. Aku sapa dulu aja ya. Meskipun Mas Yusuf belum ada rekomendasi lagu, cuma langsung drop mau ikutan voting di listening party sore hari ini. Gak apa-apa, boleh. Menyapa juga Mas Bimo yang situasi kondisinya sedang ada di Pandaan, panas-panasan katanya. Luar biasa memang ya. Panas gak mempan ya buat kamu, tetap kamu terjang demi pundi-pundi itu. Jadi ya semangat Mas Bimo, nanti aku puterin ya rekomendasi lagu dari kamu, Power of Love-nya Blaster Jacks. Oke okay. Panas terus yo, setiap hari ya. Jadi kayak badan tuh kulitnya cekit-cekit kena panas matahari. Terus tenggorokan rasanya kayak kering mulu, pingin minum aja gitu ya. Minum juga pinginnya yang kayak es gitu. Belum berasa kalau misalnya minum air biasa. Belum lagi juga nih rambut lepek gitu ya. Ada Mas Randy juga, selamat sore. Untuk sore hari ini mau ditemani sama lagu Bring Me To Life aja. Terima kasih, sama-sama ya Mas Randy. Ditunggu kalau begitu, karena mau lewat dulu nih satu lagu dari Dua Lipa dan Angelie Fever yang jadi rekomendasinya kakak Kiftia. I was doing just fine. Usually, usually, usually I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

kau dengarkan betapa merdu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Menyapa gabungan yang masuk juga nih ya ke WhatsApp maupun ke DM Instagram. Ada tambah nih. Ada rekomendasi lagu lagi yang udah terdrop meskipun tadi mungkin kayaknya baru mulai ya yang starts ya. Jadi sapa-sapa dulu aja. Akhirnya Mas Yusuf Triyono menyarankan diputerin lagunya Empty Nose Machine Linkin Park aja boleh. Boleh ya. Sambil nanti aku puterin berbarengan dengan lagu rekomendasinya Mas Randy ya. Bring Me to Life mungkin kali ya. Karena beatnya, terus tipe-tipe lagunya ya 11-12 lah ya. Sambil juga menyapa Zahwa tadi ya, AI-nya DJ FM Surabaya yang kayaknya sore hari ini terpaksa harus pulang lebih sore daripada biasanya karena ada kebutuhan konten gitu ya. Jadinya pengen ikutan seru-seruan barengan sama Kiki nih di Sunset Vibes. Rekomendasi lagunya adalah I Love It, Icona Pop barengan sama Charlie XCX, which I remember di tahun-tahun segitu mungkin aku memang ya masih SD ya stars ya. Kalau ngomongin soal fenomena HP yang dari tadi sempat aku singgung-singgung tuh gimana ya, belum terlalu populer atau se-overuse sekarang. Kayaknya kalau sekarang tuh dari bangun tidur sampai nanti mau tidur tuh pegangannya HP mulu, ya kan? Ketika nongkrong, ketika ngobrol-ngobrol, gak afdol kalau gak diselingi beberapa kali scroll social media dulu gitu kan. Nah, kebetulan juga nih youngsters, kenapa aku sempat bikin pertanyaan tadi ketika membuka Sunset Vibes ya sore hari ini. Kira-kira kamu tuh tim yang bisa gak sih sebenarnya hidup tanpa HP? Bisa gak sih hidup tapi gak melulu tergantung sama yang namanya social media? Sebenarnya susah-susah gampang ya kalau di zaman sekarang ini youngsters. Karena bahkan ada tren di mana sekarang ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di beberapa negara yang terbilangnya udah maju sekalipun, handphone nih fungsinya sangat-sangat-sangat-sangat banyak. Bukan cuma sekedar jadi alat untuk komunikasi lagi, tapi bahkan sekarang udah jadi fashion statement yang juga marak terjadi nih youngsters ya. Tren HP menjadi fashion statement sekarang ini mengharuskan kita-kita tuh akhirnya punya lebih dari satu HP. Nah, kenapa sih ada fenomena seperti ini? Dimana sebenarnya tuh dimulai di New York, di Amerika ya, stars ya. Pemandangan orang-orang yang kayaknya tuh bawa atau nenteng-nenteng handphone di genggaman yang bahkan gak cuma satu, gak cuma dua, atau banyak gitu ya, jangan-jangan. Karena bukan untuk alasan ngabarin gebetan kamu yang A dan B yang dan yang C gitu ya. Tapi juga karena memang ada fenomena memisahkan fungsi HP itu sendiri. Dimana mungkin ada handphone yang digunakan untuk alasan pekerjaan, untuk alasan dihubungin sama orang banyak, ada juga HP yang akhirnya digunakan sebagai komunikasi dengan orang-orang yang memang dianggapnya lebih penting lagi dalam circle yang lebih kecil lagi yang stars ya. Which is sebenarnya ini akhirnya membuat fenomena antara work life itu gak ada boundaries-nya lagi gitu ya yang stars ya. Jadi antara emang ini bener menjadi fashion statement atau di sisi lain kita tuh sebenarnya udah bener-bener burn out gitu loh yang stars. Karena antara kerjaan ya sama bersenang-senang itu kayaknya udah gak bisa dilakukan di satu HP aja. Kayaknya bawaannya ketika tiap lihat HP tuh panang, rungsing gitu. Jadi akhirnya banyak yang memilih untuk yaudah deh pakai dua HP atau bahkan lebih untuk memisahkan kebutuhan pribadi kamu yang untuk entertainment, yang untuk komunikasi dengan juga pekerjaannya kamu gitu ya. Terus dimana akhirnya alasan ini itu diyakini menjadi upaya ya atau usaha untuk mendapatkan
work-life balance itu sendiri. Aduh, jadi bisa sekaligus multitasking juga ya youngsters ya. Ya, agak-agak pro kontra aja sih. Karena ya harga handphone sekarang tuh kan memang tidak murah gitu. Ya kan, apa sih sekarang di dunia ini yang lagi murah, yang terus kayaknya gak ada gitu ya. Apalagi dengan kondisi kita hidup di negara kita tercinta Indonesia Raya ini ya, yang juga harga ina itu lagi pada naik ya kan. Jadi agak pusing juga kalau harus memenuhi kebutuhan work-life balance dengan memiliki lebih dari satu HP. Tapi feel free juga kalau kamu ngerasa memang ini benar adanya dan akhirnya memudahkan kamu yang stars ya untuk menjalani hari-harinya kamu. Jadi kira-kira kamu tim yang mana? Kamu tim yang setuju, sepakat nih Ki, kayaknya emang perlu deh untuk memiliki lebih dari satu HP untuk alasan efisiensi aja, untuk alasan kewarasan diri sendiri aja, atau jangan-jangan kamu ngerasanya kayak masih bisa lah kalau misalnya ada notif-notif, ada mention-mention dari grup itu, udah aku ini aja pakai fitur DND aja. Sering terjadi juga ya. Tapi kalau me personally, I think I prefer to bring back the eras where kita tuh nggak perlu pusing-pusing lagi ya stars ya, sama yang namanya kecampur adukan informasi, atau bahkan nggak perlu pusing-pusing lagi, bener-bener stuck 24/7 sama satu device yang adalah gadget, yang adalah handphone bahkan gitu. Bring back ke era-era dimana lagu rekomendasinya Zahwa tadi yang I Love It ini masih popular. Kayaknya itu adalah masa-masa yang masih menyenangkan buat aku. Ya, handphone gak penting-penting amat lah. Yang penting ya, playlist yang kayak gini nih, sambil nongkrong sama teman-teman aja, udah cukup.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day ya, Fes?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu. Pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang kira-kira mau mengikut jejaknya Chris Martin alias vokalisnya Coldplay ini, Youngsters? Atau bahkan mengikut jejaknya Ed Sheeran? I feel an overwhelming sadness of all the friends I do not have. Yang kayaknya lebih memilih untuk menggunakan old phone aja deh. Gak apa-apa, gak usah pakai smartphone yang kayaknya canggih-canggih amat untuk sosial media yang gimana-gimana. Karena aku cuma butuh untuk cek email aja, biar tahu update, biar tahu lagi ada apa sih gerangan, biar ada orang yang chatnya tuh ya udah lewat situ aja, Youngsters. Atau nih ya, selain lagu old phone, kamu juga bisa pilih lagunya Ed Sheeran yang A Little More ini. Karena Kiki udah siapin jadi salah satu list untuk listening party. Karena berkaca ya, yang start sama fenomena yang tadi sempat Kiki kasih tahu ke kamu, di mana handphone itu kayaknya udah jadi segala-galanya banget gitu. Meskipun ya, kalau kita tahu juga Ciren saking mungkin ya, Youngsters ya, hidup dengan ya udah menjalani sehari-harinya tanpa ada gangguan sosial media, gangguan kehidupan yang kayaknya serba cepat gitu kan, gara-gara segala sesuatu yang terjadi lewat device kecil, handphone. Atau bahkan juga Ed Sheeran ini sampai ketinggalan berita Taylor Swift mau menikah waktu itu ya. Gara-gara udah bener-bener gak main tuh yang namanya WhatsApp, Facebook, pure email doang nih ya, Stars ya. Jadi akhirnya aku pilih lah panutan aku yang satu ini untuk lagu-lagunya terputar di listening party ya, Stars ya. Ada juga Azizam loh. Yang jadi pilihannya Mas Yusuf Triyono tadi ya, untuk listening party yang ini aja deh gitu. Oke, boleh, tidak masalah. Tapi kalau kamu tim yang A Little More, berarti kamu jadi timnya Mas Ferdi ya, Youngsters ya. It's meskipun udah ada tim-timnya sendiri nih, kalau masuk lewat WhatsApp masih ada kesempatan ya, lagu-lagu jagoan Ed Sheeran kamu yang lainnya bisa Kiki puterin di listening party. Karena nih di list aku yang keempat ada juga

Udah ya, udah aku spill satu-satu nih. Tinggal kamu aja deh yang milih. Aku nurut ya. Nanti jam 4:30 pokoknya udah ada dua lagu dari Ed Sheeran yang ready aku puterin yang Stars ya, untuk nemenin sore harinya kamu. Meskipun hidup ini kadang rasanya pingin dibawa seneng-seneng, ada aja kejadian yang bikin mengelus dada gitu. Tapi kalau katanya Bernadia mah kita buat menyenangkan. Termasuk juga mungkin keputusan Ed Sheeran untuk hidup lebih mindful, menjalani hari-harinya yang terus fokus sama apa yang dipunya tanpa harus sibuk mikirin di luar sana sedang terjadi apa, yang akhirnya bisa enjoy, yang akhirnya bisa happy gitu kan ya yang Stars ya. Kamu juga bisa kok. Kamu tinggal cerhat aja yang Stars, lewat lagu-lagu barat juga boleh ya, yang bakal Gigi puterin di Sunset Playlist nantinya. Kamu chat ke nomor 081-888-0948 atau lewat DM Instagram juga boleh banget @djfmsurabaya.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Gangsters, pastinya only on Sunset Vibes ya, karena bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, which is alasannya tidak lain tidak bukan ya, just because I love you, but as far as I know that you lebih love me, seperti lagunya NPD yang baru aja kamu dengerin di Sunset lately. Karena ada satu pendengar aku yang kayaknya notice gitu ya, Gangsters, ya kurang apa kalau bukan stay tune terus sama sosial medianya DJ FM dan juga hari-harinya dengerin DJ FM mulu, dengerin DJ FM mulu. Since ya emang DJ FM kan gampang banget ya dengerinnya, boleh lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, bisa juga di website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Airs ya, yang udah bisa di-download tuh di device kamu, di HP kamu yang katanya canggih banget, Gangsters, ada di App Store, ada di Play Store juga ya kan. Nih ada kakak Fabian yang selain menyapa aku, tadi katanya kaget lihat story Instagram at DJ FM Surabaya. Kak Kiki potong rambut gitu kan. Iya, gak sekaget gitu dong. Ini kan maksudnya fenomena yang biasa aja juga gitu loh. Tapi gak apa-apa, aku seneng berarti ada yang perhatian aja gitu rasanya ya, Stars ya. Jadi untuk membalas attention yang sudah diberikan sama kakak Fabian sore hari ini, aku mau balik deh langsung puterin lagunya Kid Leroy barengan sama Jungkook dan juga Central C yang direkomendasiin sama kakak Fabian. Too Much Youngsters is coming right to your playlist.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Bilabatu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tapi ternyata youngsters ya, bukan cuma hubungan antar manusia aja yang bisa berakhir toxic. Sama seperti lagu The Emptiness Machine yang mungkin mau nyampein ya kurang lebih makna dari lagunya ya, tentang gimana kita tuh mau ngelepas hubungan yang toxic itu tadi. Nah, ternyata hubungan toxic ini juga bisa berlangsung sampai ke gadget kamu juga. Nah, ke handphone kamu juga. Makanya ada fenomena tadi ya youngsters ya, pemisahan kamu yang akhirnya bikin kamu jadi punya lebih dari satu HP yang stars ya. Dan selain itu juga ternyata ada yang sekarang itu memilih untuk kembali ke momen-momen, ke era-era HP yang mungkin terbilangnya lebih jadul gitu ya. Justru gak mau pakai smartphone atau bahkan gak mau memisahkan smartphone menjadi dua fungsi gitu ya yang stars ya. Ada yang memilih untuk pakai HP jadul gitu deh. Dan alasannya ya tidak lain tidak bukan karena udah toksik aja. Yang namanya ketergantungan, udah toksik aja sama segala isi dari sosial media itu sendiri. Yang ternyata juga tergambar, tercermin sama hasil polling untuk lagu-lagunya Ed Sheeran ya, stars ya, yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Yes, karena ternyata paling banyak dimenangkan sama lagunya yang Old Phone. Yang juga bahas HP lama gitu ya, HP jadul. Meskipun kalau mungkin di lagu yang satu ini Ed Sheeran lebih menekankan kepada memori yang ada, yang terbuat, tercipta ketika handphonenya tuh zaman jadul gitu ya, star. Handphone lamanya itu bukan sekedar handphone tapi menyimpan banyak sekali cerita, banyak sekali kenangan sama orang-orang yang disayang gitu kan. Nah, tapi kalau kamu sih old phone-nya di sini mungkin ada kaitannya, ada hubungannya sama fenomena yang lagi marak ini tadi ya, youngsters ya. So yes indeed, aku bakal langsung puterin aja youngsters buat kamu sore hari ini satu lagi dari Ed Sheeran yang judulnya Old Phone.

Dan yang stars, aku bakal langsung lanjut aja kali ya, puterin lagu kedua. Karena udah gak sabar banget nih dengerin satu lagu yang juga datang dari Ed Sheeran. Yang satu ini mungkin lebih ada lucu-lucunya gitu ya yang stars ya. Karena aku pertama kali tahu lagu di yang satu ini tuh dirilis, aku cukup kebingungan sama judulnya. Apa nih maksudnya Words Azizam, kayak semau agak tidak familiar gitu di kupingnya aku. But turns out setelah mengetahui kalau ini semacam panggilan sayang, ay. Jadi lucu juga ya lagu yang satu ini. Lagu kedua yang jadi pilihannya kamu untuk listening party, Youngsters Azizam. Aku puterin sekarang juga.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

buat Mas Ali dan juga Kak Kevin Graham di Cianjur nih, Youngsters yang kayaknya cocok ya. Aku puterin lagu Alexandra ini barusan karena been waiting for 5000 hours sekaligus gitu ya. Sabar, sabar, tenang aja. Lagu-lagu rekomendasi dari kamu tuh bakal aku puterin kok ya. Tapi satu-satu karena aku nemeninnya juga masih lama gitu. Jadi sambil aku sapa dulu aja. Sore hari ini ada dari Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana cantik. Sambil juga katanya kalau Mas Ali Ghazali nih ya pengen diputerin lagunya John Mayer yang barengan sama Taylor Swift, Half on My Heart. Sambil juga ada Kakak Kevin yang udah gak sabar banget diputerin versi jedak-jeduk dari lagunya Magic Youngsters yang Why You Gotta Be So Rude, tapi mau yang kolaborasi sama Z ya, alias di remix sama Z. Oke, baiklah, your words is my command. So aku puterin nih buat kamu yang udah nunggu-nungguin dari tadi

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

jujur benar-benar kepikiran gitu ya yang seperti ya bawaannya habis dengerin lagunya Magic yang Root ini. Selain mungkin karena makna lagunya, tapi selain daripada itu juga karena beatnya yang diacak-acak sama Z

0: itu tadi youngsters ya. Tapi somehow buat Kiki malah bikin aduh joget-joget sambil tetap kepikiran, tetap overthink gitu loh. Sama halnya juga nih youngsters ya, sama kebiasaan suka begadang yang turns out diteliti lebih lanjut itu memang ada hubungannya, memang ada kaitannya sama meningkatnya rasa pengen punya pasangan lah. Ini ngomongin soal kepikiran-kepikiran, overthinking ya youngsters ya, fenomena yang juga mungkin kayaknya tuh sering dialami aja. Emang ketika malam gitu ya, waktunya kita tuh merebah untuk sebenarnya melepas penat selama seharian kerja. Justru ya adalah waktu-waktu yang sekaligus paling pas buat mikirin hidup gitu ya youngsters ya. Ada banyak hal yang akhirnya terlintas aja gitu di kepala, dan mungkin salah satunya adalah perihal punya pasangan, punya seseorang yang bisa diajakin ngomong, ngobrol. Kayaknya nih ya di jam-jam segini kalau misalnya aku tuh punya someone to talk, kayaknya aku juga gak bakal berangkat tidur deh Ki. Nah tenang aja yang stars ya, karena pikiran-pikiran semacam ini tuh wajar adanya. Ada studi yang bilang kalau kondisi malam hari yang mungkin identik sama sepi, terus mulai minim distraksi, gak aktif kayak kamu siang hari, sore hari, atau bahkan pagi hari ya, hektik dengan kegiatan-kegiatan produktif kamu itu, nih akhirnya membuat pikiran kamu tuh jadi terfokus sama hal-hal yang sifatnya personal, termasuk juga hubungan, termasuk juga kehidupan sosialnya kamu. Makanya kadang ada malam-malam kamu tuh kepikiran kayak, ah tadi aku ya pas ketemu sama orang, aku jawabannya kayak gini, ya ampun bener gak ya, nanti dia kalau mikir aku kayak A, gimana kayak B, gimana kayak C, gimana. Nah itu emang waktu-waktunya munculnya seringkali di malam hari ya youngsters ya. Makanya penting untuk akhirnya kamu tuh menjaga pola tidur kamu, biar alasan selain bisa sehat secara jasmani, dimana jam-jam kamu tuh kan memang ketika tidur beregenerasi ya youngsters ya, bekerja, mau buang-buang sampah yang gak perlu, tapi juga untuk alasan kesehatan ini rohani kamu gitu ya, mentally kamu. Supaya kamu gak mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikir dalam-dalam yang stres, udah mending dijalanin aja. Meskipun ya kamu ada terjebak di situasi
1: temanku udah nikah, aku masih nonton SpongeBob.
0: Yang kepepet juga gitu loh youngsters ya. Gak perlu dibawa pusing, atau lebih tepatnya nih ya, lain kali gak perlu dibawa begadang. Sepakat youngsters ya? Karena one thing for sure, kalau kamu belum menemukan pasangan kamu ya, tetap ada aku kok yang selalu di sini untukmu. Iya. Makanya aku mau spesial puterin buat kamu deh sore hari ini satu lagu yang judulnya relate sama kalimat aku barusan, coming from Malik and the Essentials youngsters. Aku di sini buat kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Name for Pointy, DJ Evans, Surabaya.
9: My name is Yana.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan. Well, I'm so sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nice.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Diza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Bahkan ya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

setelah hampir 3 jam ini yang Stars ya, Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes. Kita udah seru-seruan, sempet bahas juga satu fenomena di mana akhirnya kamu tuh bisa aja kepikiran sama masalah kerjaan, sama masalah-masalah di luar pribadinya kamu yang kayaknya melelahkan gitu ya yang Stars ya, sampai-sampai kamu tuh harus banget untuk memisahkan kehidupan antara kerjaan kamu atau mungkin hal-hal yang bakal mendistraksi kamu sama diri kamu sendiri ke dua device sekaligus. Nah, habis itu Kiki jadi spill juga deh fakta akibat begadang yang bikin kamu overthinking, yang ya udahlah ya ya Stars ya, namanya juga kehidupan. Tapi alangkah baiknya habis ini kita langsung belajar, kita langsung bisa menerapkan. Pokoknya ya, kalau udah malam udah langsung buru-buru tidur. Kalau kamu merasa kayaknya susah untuk tidur, kayaknya kamu ngerasa aduh, ada biang-biang overthinking yang Stars, mending langsung lanjut berdoa aja sebelum tidur ya. Jangan apa? Jangan lanjut scroll chat-chat lama. Bahaya itu. Sambil juga Kiki sekaligus pamitan aja kali ya yang Stars ya, karena ya ngelihat jamnya waktunya kita juga untuk berpisah sampai di sini. Tapi tenang aja karena tetap bakal Kiki temenin lagi besok di program dan jam yang sama. Sambil dilanjut lagu-lagu mantap di DJ FM Surabaya pastinya. Nanti juga ada DJ Febi yang nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam only on J-K-pop Youngsters. Dan kata aku, mending kamu stay tune dengerin terus frekuensi 94,8 FM radio konvensional yang mungkin bakal nemenin kamu santai-santai di rumah atau bahkan di jalan ya yang Stars ya. Dan sekaligus juga bisa lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa tetap stay tune dimanapun dan kapanpun. Sambil juga jangan lupa di follow yang Stars Instagram ataupun social media kita yang lainnya, sama-sama di @djfmsurabaya kok, gampang aja ya, biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And it's time for me to signing out ya, now youngsters. Well, aku mau mengutip satu quotes atau satu pepatah yang mungkin pernah kamu dengar juga, pernah lewat juga di timeline sosial medianya kamu youngsters. Intinya adalah ketika kamu kepikiran, ketika kamu ngerasa kamu tuh mulai ya ada hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan gitu kan, mulai ya overthinking itu tadi, atau mulai ngerasa kangen sama seseorang yang gak boleh sebenarnya kamu kangenin itu, berarti itu tandanya kamu kurang sibuk aja. Solusinya adalah lagu yang bakal menutup Sunset Vibes sore hari ini youngsters, Busy Woman from Separate.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Yeah.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On DTR.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cara.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Ayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM Surabaya. Anyong, selamat malam Youngstars. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Yes, hari Kamis manis, waktunya kamu drop playlist Jepang Korea favorit kamu yang nomu-nomu kyopta. Cikam sekarang.

0: 일본 식빵 거래야 파퍼릿모. 2009년생.
1: 맞아요.
0: 나 너무 인포터 비닐이 일본 거래. 니가 이런 지게 뭐 아재.

Masih berlangsung Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Selamat malam youngsters. Balik lagi ya DJ K-pop tentunya di 94.8 DJ FM Surabaya. Dan malam hari ini seperti biasa di hari Kamis yang manis ya youngsters. Besok udah Jumat, atau kamu ngerasa masih stuck? Hari ini adalah hari Senin, youngsters. Tenang ya, besok udah Jumat. Justru semakin mendekati weekend, mendekati hal yang bikin kamu tenang. Jadi so, apapun cerita kamu hari ini, semoga malam ini waktunya kamu yang pas ya buat ngelepasin semua rasa beban di bahu kamu, youngsters. Pokoknya sekarang waktunya kamu recharge energi kamu sambil dengerin lagu Jepang, Korea favorit kamu yang sekarang bisa banget langsung aja kamu drop di WhatsApp ya di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek instastory kita di @djfmsurabaya. Gimana sih Fab caranya kalau request di Instagram? Kalau di Instagram mah gampang ya, kamu tinggal lihat instastory terbaru, ada question boxnya di situ, tinggal tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang bisa banget kamu masukin ke playlist J-K-pop hari Kamis manis ini, youngsters. Atau kalau di WhatsApp bisa banget tinggal aja bilang, Feb, aku hari ini mau dengerin lagunya NH, TXT, lagunya siapapun deh pokoknya ya, youngsters, yang bikin kamu happy malam hari ini. Sampai jam 10 malam aku tungguin lagu Jepang Korea favorit kamu ya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan bareng sambil dengerin playlist yang bakal kamu share ke Feby malam hari ini. Dan tentunya kamu juga bakal wajib banget buat duduk manis aja, jangan kemana-mana karena Feby bakal kasih informasi yang terupdate dari Jepang dan Korea. Dan kita bakal kulik hal-hal yang menarik dari budaya yang ada di sana. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 atau tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario. Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: atau hijab sen.
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeplus, ini dah.
0: Revelov, ya ini waktunya kamu bahagia banget sih pastinya ya. Ini hal yang ditunggu-tunggu gitu kan ya, setelah bertahun-tahun gitu kan. Menurut informasi yang beredar nih Young Stars, Red Velvet bakalan comeback di bulan Agustus tahun ini Young Stars. Jadi mereka tuh lagi mempersiapkan album baru dan targetnya bakalan comeback di bulan Agustus. Biasanya desas-desas gini tuh adalah berita yang benar ya tekan ya Young Stars, meskipun masih belum ada informasi resmi dari pihak agensi ya tekan ya Young Stars. Tapi comeback ini bakal jadi project grup full pertama mereka alias grup penuh ya, dalam lebih dari 2 tahun sejak perilisan mini album Cosmic di tahun 2024. Dan yang ngebuat comeback kali ini semakin spesial adalah ini tuh jadi aktivitas grup lengkap pertama ya dari Wendy sama Yeri yang ngelanjutin karir di agensi yang berbeda. Tapi sekarang mereka bakalan jadi satu, menjadi Red Velvet di full member kali ini yang meskipun berada di manajemen yang gak sama ya, tapi kelima member kembali bersatu buat ngebuka babak baru jadi Red Velvet versi new era gitu ya yang selama masa hiatus pun masing-masing member juga tetap aktif ya di kegiatan solo mereka. Si Joy yang rilis album solo, Wendy juga fokus ke karir musiknya, Yeri juga aktif di acting, dan Eren juga Young Stars ya yang sukses dengan proyek solo terbarunya. Dan tentunya lewat kabar comeback yang bakalan rilis di Agustus ini ngebuat para fansnya itu antusias banget tentunya ya Young Stars, karena konsep dari comeback Red Velvet itu selalu unik banget dan fresh. Kita tunggu aja kalau comeback ini benar terjadi di bulan Agustus, kira-kira konsep apa yang bakal dibawain sama mereka ya. Sekarang gue mau nyapa kamu semua yang udah drop playlistnya di WhatsApp kita di 081-888-0948 nih. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya NH yang One in Billion. Samaan kayak Dini Hillsters juga request lagunya NH One in Billion. Ada si Mas Ali Gozali dari Pasuruan request lagunya Cunga ya yang featuring si Rich Brian, This Night. Terus ada Mas Reno juga yang request lagu It's Me-nya Ailid, sama kayak si Fahmi hari ini yang juga request It's Me dari Ailid. Dan salamnya tentunya buat teman-teman, semangat kerja keras katanya, besok jangan lupa salat Jumat. Okay. Ada juga Mas Farhan seperti biasa yang request lagu Kotoko yang Agni malam hari ini. Ada Medusa yang request lagu dari Sonanokaze Bubble. Ada juga Kanara yang hari ini request lagu Korea ya, yang dari Idol Hide and Seek. Terus ada juga dari Aki request lagu dari Sixstone yang New Era. Ada Magi seperti biasa Zodiac dari yang Phantom Fire. Ada si Fabian mau ngetik apa lagi nih ya, katanya mau request Bangtan aja Magic Shop. Oke deh, boleh satu-satu ya, nanti Feby bakal puterin ya Young Stars. Jadi buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ameyen wasir, minum Amesir.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Right Thing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Yes, you era dari Six Stone Youngsters. Sudah Feby puterin requestan dari Aki malam hari ini yang ngasih vibes happy banget kali ya, iya ya. Jadi melek gitu ya Youngsters yang lagi ngantuk di jalan atau bisa fokus lagi di jalan. Nah, buat kamu juga Youngsters yang malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget dong kasih tahu Feby di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kayak dua bestie kita yang selalu gercep banget buat gabungan hari ini, mau dengerin lagu dari Because I Want You Back, Youngsters. Terus ada juga si Berian, mau dengerin Sami Dario dari Sakurazaka. Dilanjut R Anastasia Lovely, 3XL-nya Number I Please, Deko Desio sama Tama juga. Ada fan ROOIJ, mau dengerin Super M, Joping, kangen banget sama grup... grup eceran banget gitu ya. Oke deh, nanti Feby bakal puterin, ditungguin ya. Ada juga dari wah banyak banget hari ini yang mau dengerin Samidareo-nya Sakurazaka ya Youngsters. Ada juga dari Hiram Tiki mau dengerin King and Prince yang Theater. Oke deh, satu-satu nanti Feby bakal puterin ya. Di Instagram, di WhatsApp juga ada yang gabungan nih Youngsters. Ada dari Mas Adnan, Mosi-Mosi, selamat malam, request lagunya dari Noriyuki Makihara katanya. Ada Mas Randy juga mau dengerin lagunya Orange ya katanya. Oke, nanti satu-satu Feby bakal puterin, jadi tungguin terus di 94,8 DJ FM Surabaya sampai jam 10 malam Youngsters.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita,
4: dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan Sofi B di 94.8 di JFL Surabaya. Kayaknya ya di Jepang nih semua hal lagi terpokemon-pokemon ya, yang search memang ya kayaknya. Karena nih ada lagi yang bikin sebuah fasilitas pemandian kaki atau ICU Yellsters di kawasan Awakura Onsen ini tuh dihias bertema Pokemon. Wow, jadi sekarang pengunjung di Jepang bisa santai bareng Pikachu ya sambil menikmati onsennya. Jadi resmi dibuka lagi Yellsters dengan tema Pokemon dan diberi nama Awakura Pokemon ICU yang menarik pengunjung tentunya ya. Bisa banget tuh ya, bisa berendam bareng Pikachu dan teman-temannya Yellsters, merendam kaki di air panas ditemenin sama dekorasi karakter Pokemon dengan latar pemandangan Teluk Nano yang indah, nomo-nomo Yepo ya. Dan yang lebih seru lagi, fasilitas ini bisa dinikmati secara gratis setiap harinya. Kolaborasi ini bukan cuma untuk menarik wisatawan aja, tapi jadi bagian upaya pemulihan kawasan Noto yang sempat terdampak gempa di tahun 2024. Harapannya kehadiran Pokemon ini bisa ngebantu lagi menghidupkan kembali pariwisata dan ekonomi di daerah itu ya, Ser. Jadi kalau kamu liburan ke Jepang, mau healing ala Pokemon Trainer gitu kan ya, apalagi ini gratis gak sih, kata aku mah, di Awakura Pokemon ICU yang bisa masuk wishlist kamu ya, Ser.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, Kikipop masih nemenin kamu kok. Segeman, kidaryo.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Si que clase, si yo comida. Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Di tengah semua hal yang lagi naik gitu kan ya Young Stars. Nah, kamu harus sempet-sempetin untuk self-reward gitu kan ya. Jadi sekarang nabung dulu buat liburan ke Jepang di tahun depan. Siap-siap tapi ya, catat info yang satu ini. Per tanggal 1 Juli besok Young Stars, Jepang resmi menaikkan International Tourist Tax atau sering dijuluki pajak sayonara. Nah, pajak yang sebelumnya cuma 1.000 yen bakal dinaikkan menjadi 3.000 yen per orang, alias 3 kali lipat Young Stars. Tapi tenang, kamu gak perlu antri bayar pajak di bandara ya. Biasanya ini itu udah otomatis masuk ke harga tiket pesawat atau kapal yang kamu naiki gitu kan ya, waktu meninggalkan Jepang. Tapi menariknya, pajak ini gak cuma berlaku buat turis asing, tapi sebagai warga Jepang juga Young Stars. Kalau mereka berpergian ke luar negeri bakal kena pajak sayonara ini. Pengecualiannya hanya untuk anak di bawah usia 2 tahun dan beberapa penumpang transit tertentu. Nah, kenapa sih kok dinaikin nih ya? Karena pemerintah Jepang itu bilang dana dari pajak ini bakal digunakan buat mengatasi masalah overtourism atau membludaknya wisatawan di kota-kota besar kayak Tokyo, Kyoto, sekaligus buat ningkatin lagi nih fasilitas dan layanan pariwisata yang ada di sana. Jadi sebelumnya kalau pajaknya cuma 100 ribuan rupiah, mulai Juli nanti bakal jadi 300 ribu rupiah Young Stars per orangnya. Memang gak bikin batal liburan ya, tapi lumayan juga tuh buat nambah budget satu mangkok ramyun ya kan Young Stars. Kalau Jepang jadi sedikit lebih mahal karena pajak sayonaranya ini, kamu tetap gas liburan ke Jepang atau mulai mencari-cari tempat destinasi lain nih Young Stars?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Kalau hari ini kerasa berat, semoga malam hari ini bisa jadi tempat kamu istirahat sebentar ya, Youngsters. Jangan lupa jaga diri, makan yang teratur, dan kasih waktu buat diri sendiri untuk bernafas. On the run, kita cukupkan Youngsters. Aku pamit dulu untuk malam hari ini. Makasih udah nemenin siaran hari ini dari jam 8 sampai jam 10 malam. Semoga semua mimpi yang sedang kamu perjuangkan pelan-pelan menemukan jalannya. On the run, gemba wucinggu ya. Coba lagi besok di program dan jam yang sama. DJ Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ciao, ciao.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Alhamdulillah, bener banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Eh tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Hai ini. Jadi ya Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya Stars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Well, who's next?
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
5: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
4: Hah, serius kamu?
5: Bener, serius.
4: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
5: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
4: Oke.
5: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
6: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stas. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: pers. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJI.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lain?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New release on BTR.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: Jasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Optus Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You really on DJ Ever.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: mereka.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, I Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Tim penyelidikan dan penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget Tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgeng terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Udah pagi nih.
1: Udah siap gak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: Day 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat hari Jumat, Youngsters. Pagi. Woi, semangat banget nih ya. Udah di depan pintu akhir pekan alias weekend, Youngsters. Tentunya Jumat pagi yang cerah ini bakal barengan sama Alvin di sini di The Morning Crew yang siap nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Jadi langsung aja tune in dari sekarang di radio konvensional rumah atau mobil kamu, Youngsters, di 94.8 FM. Atau buat kamu yang lagi di mana aja nih, bisa banget streaming langsung di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears juga bisa banget, yang bisa kamu dapetin gratis di App Store maupun Play Store, Youngsters ya. Dan sebagai pembuka The Morning Crew pada Jumat pagi ini, di mana hari ini tanggal 12 Juni. Wuh, udah ada di pertengahan aja gitu ya. Ketepan dulu sama satu single pembuka yang super asik pagi ini, ada dari Dua Lipa, Houdini. Okay.

You're still listening to 94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Root dari Magic Youngsters ya. Dan saat ini kamu dengerin versi remixnya dari Zen, yang dimana memadukan vokal lembut pop reggae milik grup Magic dengan hentakan bass elektronik modern ala Z ya. Dan tentunya kalau versi orisinalnya itu terasa santai, versi remix ini tuh memberikan nuansa pesta dansa yang ceria dan cocok banget untuk lantai dansa gitu ya. Lebih tepatnya lebih cepat, lebih bersemangat juga versinya. Tapi ya tetap mempertahankan makna perjuangan cinta itu sendiri ya, Sers. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew. Hirup udara segar dulu yang Sers pagi hari ini. Buat yang baru bangun, boleh tuh dibuka dulu ya pintu sama jendelanya, biar oksigen baru tuh yang fresh bisa masuk ke paru-paru kamu sama ke otak kamu gitu. Ini masih terasa dingin banget udara pagi hari ini Surabaya, karena kayaknya baru hujan yang Sers ya pagi-pagi tadi gitu. Karena aku keluar kos aku sudah basah, yang dimana kayaknya baru-baru hujan jam 4 mungkin yang Sers. Boleh dong ceritain kalau misalkan kamu udah bangun pagi-pagi dan melihat hujan, hujannya jam berapa sih yang Sers? Gimana nih Jumat paginya, kerasa lama banget atau kerasa waduh udah cepet banget ya menuju hari Jumat gitu, gak kerasa? Biasanya sih ada dua tipe yang Sers ya, kalau dari hari Senin sampai hari Kamis kamu tuh kerjaan kamu full, tugasnya numpuk, biasanya tuh kerasanya tuh ya cepat-cepat aja gitu kan. Gak tahu-tahu udah Jumat. Nah beda lagi kalau kamu agak senggang atau dari Senin sampai Jumat nih nganggur gitu kan. Biasanya pasti aduh lama banget kan kerasanya kalau nganggur. Ayo, apa ada yang kebalik nih? Kamu gitu juga gak sih ya Sers? Nungguin akhir pekan datang ya, nungguin Senin ke Jumat itu rasanya kayak ngincer nungguin seorang, tapi dianya tuh masih sama yang lain gitu. Agak nyesek dikit ya, tapi ya gimana dong, kamu hanya bisa mendoakan nih ya Sers ya. Kalau kamu lagi ngincer seseorang, tapi dianya tuh masih sama yang lain gitu kan. Ya, dimanifestingin aja lah ya. Siapa tahu besok putus gitu kan. Doanya doa buruk ya namanya ya Sers. Nah, sembari manifesting jodoh, kita masuk ke manifesting hal yang baik buat diri sendiri dulu yang Sers, lewat afirmasi positif yang selalu aku ajakin ke kamu tiap pagi ya. Siapin jari tengah kamu, jari tengahnya dibarengin sama jari telunjuk ya. Kalau jari tengah doang gak sopan dong. Kita tap-tap alias ketuk-ketuk ringan area muka kita yang Sers, sambil relax, sambil ucapin kalimat kalimat-kalimat positif di pagi hari barengan sama Alvin, buat narik rasa kepercayaan diri kamu biar nempel seharian gitu kan. Biar kamu tuh vibesnya, auranya tuh positif, gak negatif mulu gitu kan. Oke, kamu bisa ucapin dengan awal-awal kalimat-kalimat yang mengundang rasa kepercayaan diri, terus juga untuk menarik rezeki, untuk membuka mood kamu biar pagi hari ini tuh mood kamu tuh apik gitu kan, biar bagus dan biar kamu tuh gak insecure terus gitu kan. Dikit-dikit kayak aduh insecure. Nah jangan nih yang Sers ya, karena kamu harus menentukan rasa kepercayaan diri yang ada pada diri kamu. Asik. Nah dimulai dari memuji diri sendiri. Kalau misalkan kamu cowok ya, kamu bisa ngucapin aku ganteng. Nah kalau misal kamu cewek, kamu bisa ngucapin aku cantik atau aku ayu ya. Ayu itu bisa dibilang cantik dalam bahasa Jawa atau bahasa Indo juga biasanya banyak ya yang ngerti ayu gitu kan. Nah dimulai dari kamu tap-tap muka kamu dulu yang Sers. Kamu dimulai dari kepala tap ringan, ketuk-ketuk ringan sampai ke dahi, ke hidung, ke pipi, ke dagu sampai ke bahu. Dimulai dari memuji diri sendiri yang Sers, aku ganteng, aku keren, aku pintar, aku pandai, aku percaya diri, aku berkarisma, aku berharga, aku bahagia, aku sehat, aku cerdas, aku cermat, dan aku bugar. Rezekiku selalu datang kepadaku, uang mengalir deras kepadaku, puluhan ratusan jutaan selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan
ratusan jutaan selalu. Pekerjaan dan urusanku hari ini mudah, hari ini lancar. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, orang-orang yang merusak moodku, dan moodku hari ini sangat-sangat lancar, sangat-sangat bagus. Amin. Aku ganteng, aku keren, aku pintar, aku pandai, aku percaya diri, aku berkarisma, aku berharga, aku bahagia, aku sehat, aku cerdas, aku cermat, dan aku bugar. Rezekiku selalu datang kepadaku, uang mengalir deras kepadaku, puluhan ratusan jutaan selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku. Pekerjaanku, urusanku hari ini mudah, hari ini lancar. Dan aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, orang-orang yang merusak moodku. Dan moodku hari ini super duper lancar, bahagia. Aku sukses selalu. Amin, amin, amin, amin, amin. Kamu boleh tambahin doa-doa harapan kamu sendiri yang terselipin doa kamu. Ya, bisa diulang 2-3 kali atau mungkin 5 kali juga bisa banget ya. Sembari kamu yakinin banget tuh ya manifest kamu. Atau buat kamu yang lagi narik jodoh mungkin ya, bolehlah diulang-ulang nama yang pengen kamu tarik gitu kan untuk ke diri kamu. Nah, siapa tahu nih ya, dengan kamu menyebutkan namanya berulang-ulang, semesta juga ikut mengamini ya, Sars ya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, jadi boleh banget ya yang Sars, buat kamu yang pengen diputerin lagu apapun itu, langsung aja sekarang juga join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram, bisa banget di @djfmsurabaya ya. Nanti aku bakal bacain satu-satu, aku bakal puterin lagunya satu-satu. Lagu barat boleh, Vin? Boleh. Lagu Indo juga boleh? Boleh banget. Throwback ke tahun 2000-an juga boleh banget ya. Jadi langsung aja, gak usah lama-lama lagi. Abis ini nanti aku bakal seperti biasa, kita gerak-gerak dikit, stretching dikit bentar aja ya, biar badan kamu makin enteng, biar makin berenergi juga tentunya. Jadi stay tune terus ya, saya ketemuan dulu sama lagunya Keisha. Ini dia.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Suka deh dengerin DJ FM.

You still listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Saya bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Udah siap belum Youngsters? Sih, kamu hafal banget ya sama opening lagunya Rollerblade dari Nona yang lagi rame dan seliweran terus di timeline sosial media kamu. Kayak sekarang tuh dijadiin jokes gitu, kayak udah siap belum? Udah siap belum? Aduh, tapi kali ini kita gak bakal jalan-jalan pakai sepatu roda ya. Tapi kita kali ini bakal gerak-gerak tipis-tipis aja di rumah kamu, di kosan kamu ya. Jadi kita stretching tipis-tipis untuk melatih otot-otot kamu biar gak kaku. Pemanasan ya setelah kamu bangun tidur. Nah, jadi boleh buat kamu yang masih rebahan, buat kamu yang masih duduk-duduk, kita berdiri-berdiri dulu kali ya, sedikit-sedikit, bentar aja yang seperti biasa ya, supaya badan kamu tuh gak kaku-kaku, tulang-tulangnya juga bisa lemes gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dari jari-jari tangan kita dulu kali ya, ses ya. Nah, kita panasin jari tangan dulu. Nah, kita boleh petukin. Nah, kedengeran gak sih? Ini jari aku meletuk semua nih ya, ses. Oke. Kalau udah petuk-petuk, terus kamu boleh angkat tangan kamu ya, ses ya. Nah, terus dilebar-lebarin tangannya. Dilebar-lebarin. Terus kamu lipat. Jadi aku bakal hitung satu, hitungan satu dan dua. Itu kamu dorong ke arah belakang. Lipat tangan kamu ya. Lipat tangan kamu, terus dorong ke arah belakang. Satu, dua, nah tiga, empatnya kamu lebarkan. Kalau tadi dikepakan kayak sayap ya, dikepakan kayak sayap ayam, terus dorong ke belakang. Satu, dua, tiga, empatnya kamu lebarkan. Tiga, empat, sama-sama didorong ke belakang. Oke, nah kita mulai ya, sirs. Are you ready? Nah, oke, mulai dari kepakan seperti sayap ayam dulu ya. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, lebar. Tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Setelah dilebar-lebarkan tangannya, kamu tangan kanannya di atas. Yesers, boleh angkat ke atas. Tangan kiri kamu itu masih di bawah ya. Jadi aku hitung satu, dua, itu dua-duanya ditarik ke belakang. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Jadi dua-duanya aku hitung tarik ke belakang. Satu, dua. Nah pas tiga, empat, itu kamu switch tangan kiri yang tadi di bawah itu di atas, tangan kanan yang tadi di atas itu di bawah. Oke, ngerti ya? Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kalau tadi tangannya lurus, sekarang tangan kanan masih di atas, tangan kiri masih di bawah, tapi nariknya itu ke bawah, ke belakang kepala ya, ke belakang kepala, terus tangan satu laginya ke belakang pantat kamu ya. Jadi kayak satu, dua, ditarik ke belakang, terus tiga, empatnya switch tangan kanan yang tadi di atas sekarang di bawah, tangan kiri yang tadi di bawah sekarang di atas. Oke, langsung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Abis itu yang harus kamu angkat kedua tangan kamu, kamu rekatkan antar jari jemarinya, lalu kamu dorong ke atas. Sambil jinjit boleh banget. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Masih ditahan, kamu dorong ke kanan yang search. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kamu dorong ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
Lumayan enak ya Ustaz ya. Oke, kita habis itu gerakin kepala kamu, pindah ke kepala. Nah, kamu anggukkan kepala kamu ke atas, hitungan 2 ketukan, terus ke bawah 2 ketukan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis ngangguk-ngangguk, kita tengok kanan-kiri dulu ya, Sers. Kanan 2 ketukan, kiri 2 ketukan juga. Dimulai dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan udah, kepala juga udah ya, Sers ya. Nah, abis kepala kamu tadi ngangguk-ngangguk udah, kanan-kiri udah. Sekarang posisi kayak nyender ya. Posisi kayak nyender, jadi kanan 2 ketukan, kiri 2 ketukan juga. Oke, miring. Kepala kamu miringin sampai hampir menyentuh bahu kamu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut ke bahu kamu yang harus naikkan dua tangan kamu di atas bahu. Lalu kamu dorong ke depan, terus ke belakang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu switch dari dorongnya ke belakang terus ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mulai di posisi terakhir. Yaitu di pinggang yang selesai. Nah, kamu sambil berdiri, kedua tangan kamu di pinggang ya. Terus kamu goyang ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang goyangkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Lumayan ya yang saya stretching pagi hari ini. Bisa untuk pemanasan. Jaga-jaga biar kamu tuh enak gitu kerjanya hari ini. Jadi buat kamu yang belum mandi, abis ini langsung gercepin mandi gitu kan. Nah, gimana? Udah siap belum buat ngejalanin hari Jumat ini? Nah, udah siap belum ya? Abis gerak tipis-tipis ya, Alvin mau ngajakin kamu buat langsung join chat gabungan untuk rekomendasiin lagu favorit kamu yang lagi pengen banget kamu dengerin di DJ FM pagi hari ini ya, Sers ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya, karena abis ini Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu yang masuk di WhatsApp kita di Instagram kita yang Sers ya. Atau buat kamu yang pengen ceritain hal-hal random juga boleh banget, Alvin ladenin satu-satu. Nah, jadi buat kamu yang abis ini udah mandi nanti ya, jangan lupa cari sarapan nih yang Sers ya. Jangan lupa cari sarapan, nanti perutnya jangan dikosongin sampai siang. Aduh, apalagi buat kamu yang punya GERD, punya asam lambung ya. Jangan sampai mual-mual dulu baru tuh cari makan. Oke deh ya Sers ya, sembari menunggu rekomendasi lagu dari kamu, Alvin mau puterin dulu satu lagu dari Ariana Grande, Side to Side.

0: Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Club.
1: Yo, masih bareng sama Alvin di sini yang Thursday The Morning Crew yang bakal nemenin kamu seru-seruan bareng ya sampai jam 9 pagi nanti. Waduh. Alvin iseng banget nengok ke jendela studio di JFM hari ini yang sers. Aduh, cuacanya agak mendung-mendung syahdu gimana gitu ya. Anginnya lumayan semilir, mataharinya masih malu-malu buat nongol deh kayaknya. Jujur, mendung-mendung gini sih godaannya emang berat ya sers ya.

paling enak sih narik selimut lagi gitu. Apalagi buat kamu yang semalam matanya udah sepet banget nih melototin timeline aplikasi editing video kamu buat ngejar deadline project gitu. Atau yang semalam suntuk begadang ngerjain revisi yang tugas akhir, jadi bawaannya tuh pengen hibernasi gitu. Tapi big no ya answers ya. Tarik nafas panjang, ayo kumpulin nyawanya dan tetap semangat pagi hari ini. Yang hari ini jadwalnya full nugas di kampus. Semoga kuliahnya lancar jaya ya, gak ada kuis dadakan ya answers. Dan buat yang udah siap tempur di meja kerja, semoga urusannya hari ini dimudahin semua. Dan bosnya lagi pada good mood gitu. Nah, ngomong-ngomong pagi-pagi gini, kalau ngomongin mood ya, emang paling bener nyari mood booster tuh lewat makanan sama minuman gak sih ya? Search kamu tim yang wajib banget ngopi pagi-pagi biar melek, atau tim yang harus kena teh manis anget sama gorengan nih? Kalau Alvin sih ngelihat cuaca mendung gini rasanya pengen banget mampir beli bubur ayam gak sih ya Sers? Yang kuahnya tuh anget-anget gurih gitu kan. Jadi sebelum lanjut kerja, tenaga tuh udah keisi sama bubur ayam, angetnya bubur ayam gitu kan. Jadi biar mendungnya gak bikin makin ngantuk ya, mending langsung aja ya Sers, kita rekomendasiin lagu-lagu yang bikin pagi hari ini tuh makin on fire gitu ya. Jadi boleh banget buat kamu yang sekarang pengen dengerin lagu apapun itu di DJ FM, langsung join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram nih yang search di @DJFMSurabaya ya. Kita cek dulu di WhatsApp DJ FM kira-kira apakah sudah ada yang masuk yang search. Ada dari Kak Kiftia Prigen. Wow, halo Kak Kiftia. Katanya hai Kak Alvin. Halo juga Kak Kif. Lagi pengen dengerin Cat's Eye yang Gabriela nih Kak, puterin ya. Semangat siarannya buat Kak Alvin. Selamat pagi aja untuk semuanya. Terima kasih Kak, dari Kiftia Prigen. Asik. Terima kasih banyak loh Kak Kiftia udah disemangatin. Aduh, jadi makin semangat gitu kan. Tapi lagu Cat Eyes dari lagu Gabriela dari Cat Eyes ini sebenarnya kalau kita bedah liriknya ya, yang harus menceritakan tentang seorang wanita yang memohon kepada wanita lain yaitu untuk tidak merebut kekasihnya gitu. Waduh, pagi-pagi lagunya Kak Kiftia cinta segitiga banget nih. Oke, okay, ya Sers, kalau dari WhatsApp baru Kak Kiftia doang ya pagi hari ini yang sudah rekomendasiin lagu. Kalau dari Instagram juga kita lihat-lihat belum ada ya Sers. Oke, okay, it's okay, tidak apa-apa. Kita puterin dulu aja kali ya rekomendasi lagu Cinta Segitiga ini dari Kak Kiftia yang ada di Prigen. Langsung aja, ini dia Cat Eyes.

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio.